0: 45 menit kedua ini?
1: Tetap skema seperti pada babak pertama. Begitu menguasai bola, mereka akan melakukan serangan dengan cepat tadi seperti itu.
0: Iya, mungkin lebih menahan dulu ya. Untuk ketika mereka sudah unggul orang, sudah unggul jumlah pemain di satu sektor, mereka membangun serangan step by step, tidak langsung buang bola ke depan begitu.
1: Luka Modric apakah masih diyakini akan bermain full di pertandingan krusial pagi hari ini?
0: Ya, sepertinya masih ya.
1: Masih ya?
0: Masih akan di...
1: Walaupun kurang berperan juga kan tadi di babak pertama ya?
0: Karena memang...
1: dipatikan. Bertahan, ya. Karena faktor bertahan, otomatis back yang mengambil alih itu.
0: Ya.
1: Oke, tapi adakah dengan skema terbaru nanti ataupun apa yang akan dilakukan di babak kedua potensi terciptanya gol?
0: Ya, kita berharap itu semua ada gol, ada sebuah penyelesaian akhir baik dari Portugal maupun dari Kroasia. Karena seperti kita bahas tadi sebelum pertandingan, Kroasia ini punya sniper
1: dan
0: pemain yang memiliki tembakan jarak jauh cukup bagus ya.
1: Dan sudah teruji dengan sisi mental, dengan tekanan pertandingan seperti ini mereka sudah lewati 2018 bahkan 2022 juga menjadi semifinalis.
0: Pemain-pemain yang punya pengalaman
1: di situ. Seberapa penting pemain-pemain yang sudah berpengalaman ini akan memberikan efek positif bagi rekan-rekan setim mereka ini?
0: Ya, di ruang ganti pastinya Luka Modric, kemudian Mateo Kovacic, kemudian Ivan Perisic memberi wejangan. Beri kepercayaan diri bahwa ayo kawan, kita bisa, saya pernah melakukannya di 2018-2022, sekarang kita pasti bisa. Mungkin motivasi-motivasi seperti itu yang diberikan oleh pemain-pemain senior ini kepada junior-juniornya ya, dan tentunya pemain junior ini juga tidak mau untuk kehilangan panggung seperti senior-seniornya yang dilakukan di dua edisi Piala Dunia sebelumnya.
1: Oke, baik Bung Nova. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk kembali mengikuti jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kroasia dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan Sempi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.
2: Ya, pendengar, kali ini kick-off babak kedua akan segera dimulai dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Portugal. Pelatih Zlatko Dalic dari timnas Kroasia sudah melakukan pergantian pemain. Ante Budimir ditarik keluar dan masuk Andrej Kramaric, nomor punggung 20. Dan saat ini permainan sudah kembali dimulai di sisi pertahanan dari timnas Portugal. Ada Renato Veiga. Renato Veiga saat ini melihat rekan-rekannya, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Nuno Mendes saat ini berbahaya memasuki kotak penalti. Nuno Mendes umpat saja tadi. Maksudnya sangat cantik namun berhasil dipotong tadi oleh Peter Sukic. Nah, kali ini bola kembali ada di kaki para pemain dari timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan saja kepada Baturina. Baturina meliuk-liuk dia namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini Rafaleo. Rafaleo dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Kroasia. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Joao Neves. Joao Neves masih melihat rekan-rekannya. Umpan melebar kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo maksudnya umpan 1-2 kepada Metro Neto. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Masih mencari celah para pemain Portugal saat ini. Ruben Dias melebar saja ke samping sebelah kiri, berikan kepada Renato Veiga. Renato Veiga sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Ronaldo, namun berhasil tadi dipotong tadi oleh Josip Stanisic. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Portugal, namun berhasil direbut. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic umpan cepat dia, sodorkan saja, berikan kepada Perisic. Perisic langsung umpan tarik ke... namun pendengar, umpan tarik tadi mampu diblok tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini kembali ada serangan dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic meliuk-liuk dia, berikan kepada Baturina. Baturina umpan tarik tadi namun masih diblok tadi. Mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Luka Modric membantu serangan. Luka Modric masih mendekati kotak penalti dari Portugal. Mundur back pass lagi, berikan kepada Baturina. Kali ini masih Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi dengan Andrej Kramaric, namun kembali dipotong oleh para pemain Portugal. Kali ini ada Vitinha. Vitinha umpan 1-2 tadi, umpan berhasil dipotong tadi. Saat ini serangan datang dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Andrej Kramaric. Andrej Kramaric berhasil mengontrol bola, memasuki kotak penalti lawan. Gol! Sayang sekali pendengar, menyamping tadi tendangan dari Mateo Kovacic, mampu tadi lepas dari kawalan para pemain bertahan Portugal. Namun sayang sekali tadi kerjasama Andrea Kamaric dan juga Mateo Kovacic sayang sekali hanya melebar tipis di sisi sebelah kanan Mister Gawang, maksud kami tiang gawang dari timnas Portugal, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru tampaknya tadi mengenai kaki dari kiper Portugal Diogo Costa. Dan ini merupakan shot on goal pertama tampaknya dari timnas Kroasia pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap, pemain Portugal akan dihadapi oleh sang kapten Luka Modric, nomor punggung 10. Luka Modric bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 4, 5, 6 pemain maksud kami Kroasia memasuki kotak terlarang dari timnas Portugal. Sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Umpan tarik tadi, pendek datangnya bola, berikan mundur saja kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan lagi kepada Luka Modric. Umpan terobosan tadi, maksudnya sepakan dilakukan oleh Nikola Vlasic. Namun sekali pendengar, sayang sekali pendengar, Nikola Vlasic masih melebar tadi, memanfaatkan bola rebound ke mulut yang terjadi di depan mulut gawang dari Portugal. Terselamatkanlah ancaman tadi yang dilakukan oleh Kroasia. Kali ini ada Portugal lewat Renato Vega. Renato Vega, bek tangguh dari Portugal, berikan kepada Bruno Fernandes yang harus mundur ke belakang untuk menjemput bola. Saat ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes bergerak kepada Rafa Leão, berhasil dipotong tadi bola. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melewati 1-2 pemain, masih berikan kepada nomor punggung 17. Ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar, Petar Sucik tadi bolanya direbut tadi. Kali ini ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo kali ini menyisir dari sebelah kanan. Joao Cancelo masih mendelay bola, melihat rekan-rekannya, mundur saja ke belakang, berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto tarik lagi ke belakang, masih ada Vitinha. Vitinha kali ini
3: meminta. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda ingin mendengarkan secara tuntas berjalannya pertandingan Portugal versus Kroasia, Anda bisa mendengarkan siaran Pro 2 RRI Jayapura yang akan menyiarkan secara tuntas tentunya. Dan kami telah hadirkan sekilas tentunya jalannya pertandingan, keseruannya luar biasa. Nah, semua pada seru nontonnya ya. Dan baik pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura.

0: Sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

Iya, terima kasih pendengar untuk kebersamaan ini. Sekelas informasi pertandingan antara Portugal versus Kroasia semakin seru, di mana baru saja Ronaldo menyamakan kedudukan 1-1 lewat penalti yang dilesakan oleh Cristiano Ronaldo ya. Dan baik pendengar, kami pun juga akan menyampaikan untuk beragam informasi di ruang layanan masyarakat ini. Di antaranya kami akan menyampaikan untuk pengumuman kita ini telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih tahun akademik 2026-2027, program studi Magister Ilmu Pemerintahan S2. Persyaratan pendaftaran tentunya dapat Anda melihat langsung di subbagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Gedung A1 Gedung A lantai 2. Itulah sekilas pengumuman dari Universitas Cendrawasih Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Dan selain itu pendengar, dari panitia penerimaan calon taruna taruni SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun ajaran 2026-2027 kepada lulusan SMP Negeri Swasta Sederajat tahun ajaran 2024 hingga 2026. Isi pengumuman ini, SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun pelajaran 2026-2027 menerima calon taruna-taruni baru untuk dididik menjadi pelaut yang handal pada jurusan Nautika Kapal Niaga, Teknikal Kapal Niaga. Lulusan SMK Pelayaran Ampari Jayapura bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi STIP Jakarta, BP3IP Jakarta, PIP Semarang, PIP Poltekpel Surabaya, BP2IP Barombong, Politeknik Pelayaran Sorong, dan sekolah tinggi lainnya di Indonesia. Pendaftaran gelombang ke 1 atau pertama dapat dilakukan secara offline pada tanggal 13 April hingga 29 Mei yang sudah berlangsung. Sementara untuk gelombang kedua dapat dilakukan secara offline juga pada tanggal 2 Juni hingga 9 Juli 2026. Pendaftaran offline langsung ke SMK Pelayaran Ampari Jayapura, alamat Jalan Cakalang nomor 2 Argapura bawah belakang Hotel Relat, atau dapat melalui WhatsApp ke kontak person panitia Ibu Natalia Ansanai Eskom di nomor 08218895595. Sekali lagi di nomor 08218895595. Pendaftaran gratis. Daftarkan segera putra-putri Anda. Syarat-syarat pendaftaran dapat dilihat langsung di tempat pendaftaran. Itulah sekelas informasi di ruang layanan masyarakat ini, dan ada beberapa informasi lainnya hadir untuk menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka, memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari Jalan Tersangka Purana nomor 23, pendengar dimanapun Anda berada, di dalam kebersamaan kita ini sekaligus informasi untuk pertandingan ya Portugal versus Kroasia, begitu dramatis ya, di mana Dianti di babak kedua saling jual beli serangan, dan di mana Kroasia unggul 1 dan akhirnya Ronaldo menyamakan kedudukan melalui titik putih penalti, dan setelah itu ya di menit ke ya, dan selanjutnya Portugal ya itu langsung ya meninggalkan atau mengisi kembali gol kedua ya, sehingga mengubah skor Portugal 2 Kroasia 1. Dan gol kedua dicetak oleh Gonçalo Ramos di menit ke 94 ya, dan sempat juga disamakan kedudukan menjadi 2-2, tapi ya dianulir oleh wasit, di mana akhirnya menyatakan offside ya, sehingga Portugal keluar sebagai pemenang dan melanjutkan ke babak 16 besar. Sekelas informasi ini tentunya untuk Anda selalu tetap terus setia bersama kami. Baik pendengar, beberapa pesan-pesan dan informasi lainnya untuk kebersamaan ini pendengar, di mana saat ini sudah menunjukkan pukul 10:22 waktu Indonesia Timur. Tentunya untuk Anda yang kembali menjalankan aktivitas, semoga bisa berjalan lancar untuk di hari Jumat ini, dan tetap semangat untuk semuanya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI Radio.

0: Gempa. Ih, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

0: Orang tua saya tewas karena judi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda.

Ya, pendengar dimanapun saja Anda berada, tuntas sudah saya Setiawan menemani Anda. Dan saat lagi Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas di Lintas Jayapura siang hingga sore nanti. Saya Agustiawan pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ya, baik pendengar, Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat siang tentunya untuk Anda semua. Siang yang panas seperti itu, tapi sebentar agak redup ya, panas lagi. Tadi sempat ada gerimis. Gerimis kecil yang cuma numpang lewat gitu ya, berapa seperdetik seperti itu. Tetapi nanti kita lihat saja cuaca hari ini seperti apa ya. Oke, selamat hari Jumat untuk kita semua di 3 Juli 2026. Selepas rekan Agus Setiawan, saya Sofi pendengar temani Anda untuk Lintas Jayapura siang sampai dengan Lintas Jayapura sore hari nanti. Ya, dan tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, mengucapkan selamat siang untuk Anda semua. Selamat beraktivitas tentunya untuk Anda di hari ini. Anda yang di hari Jumat melaksanakan WFH, work from home, atau Anda yang bekerja di kantor seperti itu, semangat saja dalam melaksanakan segala aktivitas rutinitas Anda di hari Jumat. Dan yang pasti sukses menanti Anda, sukses untuk Anda di sepanjang hari ini dengan segala tugas-tugas Anda. Ya, dan tentunya kembali menyapa dulu, halo apa kabar, selamat siang untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 yang ada di Kota Jayapura, kemudian yang ada di Kabupaten Jayapura, Kerom dan juga Sarmi. Lumayan ya, dini hari lihat benderanya The France, waduh, Prancis, kemudian Prancis, Spanyol ya, aduh, Prancis sudah berlalu beberapa waktu lalu gitu ya. Oke, Prancis, kemudian apa namanya, pagi dini hari tadi jam 4, Spanyol ya. Oke, selamat untuk pendukung Spanyol. Kemudian juga pagi tadi sempat mau lewat ke sini, Bucen, mau naik-naik tanjakan BMKG situ ya, bendera Portugal juga naik seperti itu. Oke, 2-1 Portugal Kroasia. Dan yang pasti sukses saja untuk Anda semua, masih demam Piala Dunia seperti itu ya, demam Piala Dunia 2026. Dan yang pasti siaran RRI Jayapura juga terus mengudara dan menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan sepak bola ya, Piala Dunia 2026, baik dari awal ya, dari awal sampai nanti pada final, babak penyisihan sampai pada final, kami akan menyiarkan secara langsung. Anda mau dengar, Anda mau mengikuti, silahkan. Anda bisa menyetel radio Anda di frekuensi 90,1 MHz untuk Anda yang menyetel radio terestrial seperti itu. Anda dapat mendengarkan melalui Pro 2 FM frekuensinya 90,1 MHz. Anda bisa mengikuti juga lewat aplikasi RRI Digital. Jadi ada aplikasi RRI Digital, yang belum punya di-download ya, di-download aplikasi RRI Digital. Kemudian di searching gitu ya, dicari Pro 2 RRI Jayapura, dan Anda bisa mendengarkan siaran langsung jalannya pertandingan sepak bola ya, Piala Dunia 2026. Oke, itu dia, dan yang pasti terus semangat untuk Anda mengawal perjumpaan saya, menemani Anda beberapa tembang-tembang hiburan, tetapi juga beberapa pesan layanan masyarakat. Informasi juga akan terus kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang, selamat menikmati segala pekerjaan rutinitas Anda di hari ini.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: deh, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini setugas jadi santai saja. Bapak
1: hey.
0: Kau bantu saya dulu kak, kau sapu rumah kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan kak? Yes, ku. Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja mu.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut pele. Boleh toh?
1: Wih, mama, aduh, itu kau punya kerja toh? Bukan saya. Nanti mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, tarada.
0: Eh, bapak, kau dengar ?
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja mo. Tidak tiap hari juga bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh iya sudah. Mama kau jangan marah kak. Terima kasih mama kau kerja di rumah. Sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Ke siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh bapak begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak tapi juga para suami, kami semua dengar ? Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari kita sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah. Baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Kita bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak toh?
1: Iya itu sudah, mantap sekali mama ku andalan, mama ku sip.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: harus utamakan gender.
1: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
0: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
0: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
1: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: PUG, pengaruh utama gender
1: di Pro 1 RRI Jayapura.
2: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, banyak pendengar bungsu ya. Aduh, adik mungkin rindu kah sama adik yang paling bungsu. Iya, mungkin sudah lama tidak bersua ya. Entah mungkin karena ke mana gitu ya, untuk studi di Papua kah, di luar Papua kah, atau sudah lama tidak bersua saudara-bersaudara karena kesibukan masing-masing atau karena dipisahkan oleh masing-masing sudah berkeluarga. Oke, jadi tinggal apa namanya? Tinggal atur waktu saja begitu ya. Kumpul katanya biasanya ada rumah besar, rumah tua begitu ya. Jadi kumpul di siapakah, kakak yang paling tua kah, yang tengah kah, atau di bongso pu rumah kah. Kemudian bisa duduk dan menikmati akhir pekan seperti itu ya. Apalagi nanti kita akan menuju pada long weekend hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi bisa dimaksimalkan ya. Siapa tahu yang sudah rindu-rindu mau kumpul keluarga. Gaskan seperti itu. Oke, pendengar, selamat siang saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana siang hari ini. Dan tentunya beberapa teman-teman hiburan yang sudah hadir ke ruang dengar Anda dapat menghibur Anda di hari ini. Selanjutnya khususnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, diinformasikan bahwa nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kami akan menghadirkan jalannya siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Nurul Huda belakang Expo Waina. Rekan Acim Al-Makasari bersama rekan Topan ya sudah ada di Masjid Nurul Huda Expo Waina, dan tentunya tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Timur kami akan menyiarkan secara langsung jalannya khotbah dan sholat Jumat. Ya, tentunya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, menuju pukul 12 waktu Indonesia Timur, sembari Anda mempersiapkan segala sesuatunya untuk menuju ke sejumlah masjid-masjid yang ada di dekat kantor Anda, yang ada di dekat rumah Anda, untuk mengikuti jalannya khotbah dan sholat Jumat untuk hari ini. Kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur ya, kami hadirkan siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Nurul Huda belakang Expo Waina dengan lagu-lagu religi Islami berikut ini. Ada satu tembang dari miliknya Hadad Alwi featuring Sulis, Cinta Rasul, dan beberapa lagu-lagu religi Islami untuk Anda.

0: Ya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimat, umat muslim dimanapun Anda berada. Dan selanjutnya kita akan jalan bersama ya khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Nurul Huda belakang Expo Waina Kota Jayapura.
1: Ayo sholat kawan, salam lima waktu
2: salam. Rahimakumullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi.

روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى للمتقين، وجعل فيه مناهج الهداية للناس أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الرحمن، أوصيكم وإياي بتقوى الله المنان القائل في كتابه الكريم، في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, mari kita awali khutbah Jum'at ini dengan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa tetap istiqamah menjalankan kewajiban kita, yakni solat Jum'ah berjamaah. Selawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa meneladani jejaknya hingga akhir zaman. Dari atas mimbar yang mulia ini, izinkan khatib untuk menyampaikan wasiat kepada hadirin sekalian, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjalankan semua perintah-perintahnya serta meninggalkan segala larangan-larangannya, agar kita semua bisa selamat di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Masyurul hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, dalam Islam fitnah memiliki banyak makna yang sangat luas. Di antaranya adalah bermakna ujian, cobaan, kekacauan, kabar bohong, tuduhan, dan yang lainnya. Bisa juga bermakna harta, jabatan, popularitas, bahkan anak sekalipun. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Al-Anfal 28. Maka dalam kondisi penuh fitnah seperti sekarang ini, tidak ada hal yang paling kita butuhkan selain penataan hati yang baik dan benar. Sebab hati merupakan pusat kendali kehidupan manusia. Penataan hati yang baik akan melahirkan kebaikan dalam ucapan dan perbuatan. Akan tetapi sebaliknya, penataan hati yang tidak baik akan membawa seseorang ke dalam berbagai bentuk kesalahan dan kemaksiatan. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh ala wa hiya al qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat sekumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika ia rusak, maka rusak pula sekujur tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
hadis yang baru saja kita dengar ini menegaskan kepada kita semua tentang pentingnya bersungguh-sungguh dalam menata dan menjaga hati kita. Sebab hati merupakan sumber yang menentukan baik dan buruknya seluruh anggota badan. Apabila hati ditata dengan baik dan benar, maka semua perilaku dan ucapan kita akan mengarah kepada kebenaran. Akan dari sebaliknya, apabila hati kita ditata dengan tidak benar, maka hanya kejelekan yang tampak dari ucapan dan perilaku kita. Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi mengatakan di dalam kitab karangan beliau, "Wa fi hadzal haditsi ta'kidun 'ala as-sa'yi fi salahil qalbi wa himayatihi minal fasadi." Dan dalam hadis ini terdapat penegasan untuk bersungguh-sungguh dalam memperbaiki hati dan menjaga diri, menjaga dari kerusakan. Masyurul hadirin, jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemudian setelah kita mengetahui betapa pentingnya menata hati dalam kehidupan setiap muslim, langkah berikutnya adalah membahas cara dan langkah-langkah menata hati di tengah zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini. Dan berikut beberapa langkah yang dapat kita lakukan bersama. Langkah yang pertama dalam menata hati di zaman yang penuh fitnah adalah dengan senantiasa memperbanyak zikir, memperbanyak menyebut nama Allah dan mengingat Allah. Karena zaman yang penuh fitnah seringkali menjadikan kita semua lebih sibuk dengan urusan duniawi hingga melupakan Tuhannya. Dalam kondisi seperti ini, hati kita akan semakin jauh dari Allah, sehingga kita akan mudah gelisah, mudah marah, iri, dengki, serta mudah terpengaruh oleh fitnah dan hawa nafsu. Oleh sebab itu, memperbanyak zikir, memperbanyak menyebut Allah dan mengingat Allah dalam kondisi tersebut adalah langkah terbaik untuk menata hati agar tetap tenang di tengah banyaknya fitnah yang bermunculan. Langkah ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ana bizikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati akan selalu tenang, hati akan selalu tenteram. Ar-Ra'd 28. Banyak sekali macam-macam zikir. Berikut adalah macam-macam lafaz zikir yang utama. Yang pertama adalah tahlil atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua tasbih atau mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah, artinya maha suci Allah. Yang ketiga mengucapkan tahmid atau mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Yang keempat, mengucapkan takbir atau mengucapkan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Yang kelima, mengucapkan istighfar, memohon ampunan kepada Allah seperti membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang ketujuh, hawqalah atau mengucapkan kalimah la hawla wa la quwata illa billah, yang artinya tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kemudian ada zikir yang ringan di lisan namun berat ditimbang dan Allah sangat menyukainya. Dua kalimat tersebut adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Masyurul hadirin rahimakumullah. Yang kedua, langkah yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah memilih lingkungan dan teman. Teman yang baik, sebab hati manusia sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Jika ia bergaul dengan orang-orang yang gemar berbuat maksiat, suka menyebarkan kebencian, suka menyebarkan kerusakan, kebohongan dan lain sebagainya, maka lambat laun hatinya akan terpengaruh pula. Begitu juga sebaliknya, manakala ia bergaul dengan orang-orang yang baik, maka hatinya juga akan terdorong untuk senantiasa berbuat kebaikan. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu mengikuti agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abi Dawud.
Langkah yang ketiga yang tidak kalah penting dalam menata hati di zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini adalah senantiasa melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Sebab orang yang senantiasa muhasabah akan lebih mudah menyadari kekurangan dan kesalahan yang telah ia perbuat. Ia juga akan menjaga hati dari penyakit iri, dengki, sombong, merasa paling benar, merasa paling dibutuhkan dan selainnya. Yang keempat, kemudian langkah selanjutnya yang perlu kita jaga dalam menata hati kita adalah senantiasa berdoa kepada Allah, memperbanyak berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus menerus berada di jalan yang benar dan hati kita tetap istiqomah di dalam agama Islam. Ini sangat penting untuk kita jaga karena hati manusia berada di dalam pengadilan Allah, pengendalian Allah, dan tidak ada seorang pun yang dapat menjamin dirinya istiqomah tanpa pertolongan darinya. Berikut ini adalah salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita baca, yang dapat kita amalkan di setiap saat agar hati kita tetap istiqomah dalam agama Allah, yakni agama Islam. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Masyarakat muslimin jamaah jum'ah rahimakumullah, apabila langkah-langkah ini senantiasa kita lakukan dengan baik, dengan istiqomah, maka insyaallah atas pertolongannya kita akan tetap hidup dengan tenang di tengah derasnya fitnah yang bermunculan. Sebab fitnah mungkin tidak bisa kita hilangkan, tetapi dengan pertolongannya kita dapat menjaga hati agar tidak terbawa arus di dalamnya. Khutbah Jum'ah siang hari ini perihal menata hati di tengah zaman yang penuh fitnah. Semoga menjadi khutbah yang membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil a'dam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wabikolihi yahdadil muhdadun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على محمد. الله

0: Tiada tempat ku mengadu, tiada tempat mohon petunjuk. Yang terbaik hanya dirimu satu.
1: Oke pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Timur ya, lagu-lagu religi islami sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya juga sudah kita ikuti bersama jalannya siaran langsung khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Nurul Huda belakang Expo Waina Kota Jayapura. Ya, dan selanjutnya kita akan jelang bersama pukul 13 waktu Indonesia Timur ya, dalam penyampaian warta berita olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selamat siang kembali untuk Anda semua dan pastikan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Eala dan menyingkirkan Maya Join lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Courtyard London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also sprint weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Di kabar sepak bola di dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walls, dan Luka Manalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah

0: menjadi satu wadah dalam mata pencarian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
0: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan dengan klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karis Marit, 73 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar, Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 13.27 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang kembali untuk Anda semua. Siang yang cerah untuk hari ini di Jumat 3 Juli 2026. Sebelum nanti kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, dalam ruang topi asli, ada beberapa informasi akan kami update untuk Anda, penyampaian berita duka dalam ruang layanan masyarakat.

Oke, pendengar, pukul 13.43 menit waktu Indonesia Timur ya, telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih tahun akademik 2026-2027, program studi Magister Ilmu Pemerintahan S2. Persyaratan pendaftaran dilihat langsung ya pada subbagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Gedung A Lantai 2. Informasi ini kami terima dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Universitas Cendrawasih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, dan kemudian pendengar, untuk Anda Ikatan Wanita Nimboran ya. Jadi untuk para ibu-ibu Persekutuan Ikatan Wanita Nimboran, Badan Pengurus Kota Jayapura Ikatan Wanita Nimboran BPKJ Ikawanim Kota Jayapura, Kantor Klasis GKI Holandia Binen Jayapura, Gedung Gereja Lama GKI Harapan Abipura. Ya, ada undangan ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hormat puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang menganugerahkan kehidupan dalam damai sejahtera bagi kita sekalian. Dengan penuh sukacita mengundang ibu-ibu sekalian untuk hadir dalam ibadah Persekutuan Ikatan Wanita Nimboran yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang, bertempat di Kantor Klasis GKI Holandia Binan Jayapura atau Gedung Gereja Lama GKI Harapan Abipura, dengan alamat Jalan Holandia Binan nomor 1 Kota Baru Distrik Abipura. Demikian undangan, atas perhatian kehadiran diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Koordinator Kota Willy Yap Senang. Oke, buat Persekutuan Ikatan Wanita Nimboran, ibu-ibu wanita Nimboran begitu ya, ada dalam persekutuan ibadah Persekutuan Ikatan Wanita Nimboran, datang memuji membesarkan nama Tuhan ya dalam ibadah yang dilaksanakan pada hari Sabtu besok jam 1 siang. Alamatnya di Jalan Holandia Binen nomor 1 Kota Baru Distrik Abipura, tepatnya di Gedung Gereja Lama GKI Harapan Abipura. Oke, pendengar dan perhatian Anda, untuk beberapa saat ke depan kami sampaikan satu penyampaian berita duka.

Mendengar perhatian Anda untuk satu penyampaian berita duka siang hari ini. Berita duka pendengar kami terima berasal dari keluarga Tuhe Teru Lewerisa Saworo. Berita duka kami terima berasal dari keluarga Tuhe Teru Lewerisa Saworo. Ditujukan berita duka kepada keluarga besar Tuheru, keluarga besar Tuhe Teru Lewerisa Saworo, Lisa Pori, Handalatu, GKI Yegar Sabaduta, dan GKI Alfa Omega Bayangkara, seluruh sanak saudara, keluarga, kerabat dimanapun berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia ibu terkasih, istri, anak, kakak, adik terkasih, Bella Nova Claudia Tuhe Teru Saworo pada Rabu 1 Juli 2026 pukul 10.40 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Dok 2 Jayapura. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Keluarga Lewerisa dengan alamat Bayangkara 1 Jalan Bambu Bayangkara 1 Jayapura. Rencana pemakaman dilaksanakan pada hari Sabtu besok 4 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pekuburan Pasir 2 Jayapura. Ya pendengar, demikian satu penyampaian berita duka kami hadirkan untuk Anda. Tentunya bagi Anda yang mengetahui nama-nama keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara untuk meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, baik pendengar, pukul 14.02 menit waktu Indonesia Timur ya. Selanjutnya kita akan ikuti bersama ataupun kita masuk ya dalam program Topi Asli. Torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Anda yang mau request lagu boleh di 536386, lagu yang belum pernah di request lagu Indonesia seperti itu. Berharap Anda belum pernah merequest lagu dan nama penyanyinya ya, sangat berharap demikian. Oke, kita mainkan ajang Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Oke, 536386. Anda yang mau bergabung, yang mau request lagu, boleh. Saya tunggu ya, tunggu Anda yang mau bergabung di 536386 dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Dua penelpon untuk setiap sesinya, 536386. Yang sudah bergabung, saya sapa lo, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Sofi.
0: Iya, siang juga Bang Afi. Terima kasih. Lagunya apa nih?
1: Kenangan Masa Remaja.
0: Kenangan Masa Remaja, oke.
1: Versinya Cyber Storms.
0: Di cover oleh
1: Cyber Storms.
0: Oke, Cyber. Ditunggu lagunya dihadirkan.
1: Ditunggu
0: ya.
1: Mbak Sofi. Selamat bertugas, Tabea.
0: Tabea, terima kasih Abang Afi ya sudah bergabung. Kenangan Masa Remaja, lagu yang dipopulerkan oleh Black Sweet seperti itu. 536386 di belakangnya Bang Afi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Topi asli. Iya, dengan siapa Kak Yus?
2: Nah, masuk.
0: Ya, ya, ya, ya.
2: Baru monitor ini saya penelpon yang keberapa?
0: Penelpon yang kedua, bisa Bang Afi.
2: Oh.
0: Luar biasa. Sesi pertama nih.
2: Oh, sesi pertama iya.
0: Oke, okay, kakakku lagunya.
2: Dari ini Black Sweet belum ada yang request. Kan? Bunga ada request lagu apa?
0: Lagunya Black Sweet tapi yang cover.
2: Aduh, baru deh judul apa ya? Katanya sama dengan 10 lagi.
0: Kenangan Masa Remaja, Kak.
2: Aduh. Kan gitu Black Sweet dua-dua naikin lucu juga.
0: Iya, berarti kakak cari yang lain, apa ya?
2: Sudah saya mundur back dulu, nanti ya kecer lagu dulu.
0: Oh iya, siap, boleh. Sip, mantap.
2: Makasih ya, Mbak.
0: Iya, terima kasih. Aduh, Kakak Yus mau request lagunya Black Sweet juga, seperti itu ya. Makanya tadi sempat tanya, aduh ini baru monitor, jadi tahu-tahu yang di request Abang Afe juga begitu Black Sweet. Jadi belum ada pilihan, sudah sambil searching lagu apa yang mau didengarkan seperti itu. Kasih kesempatan buat yang lain, good, terima kasih. 536386 di belakangnya Kak Yus, ada siapakah? Halo, selamat siang.
3: Siang.
0: Siang, siapa nih?
3: Astor di Koya Koso.
0: Oke, dari Koya. Lagunya apakah?
3: Hari Bing Selamet.
0: Oke, judulnya?
3: Naik-naik gunung.
0: Oh, naik-naik gunung. Kemana? Gunung yang mana nih? Oke, naik-naik gunung. Ditunggu lagunya abangku ya.
3: Ya, naik-naik di puncak gunung.
0: Oh, naik-naik di puncak gunung. Gunung yang paling tinggi. Ya. Di Koya sana di mana? Oke, abangku ditunggu ya.
3: Ya, makasih.
0: Sama-sama. Adi Bing selamat dong. Naik-naik ke puncak gunung. Gunung yang mana? Judulnya kalau tidak salah tuh apa ya? Desaku ya, semoga tidak salah ya. Semoga tidak salah judul lagu yang di request. Oke, 536386 ditahan dulu. Nanti selepasnya saya kembali hadir ya dalam ruang Topi Asli. Semoga Adi Bing selamat tadi tidak salah ya. Naik-naik ke puncak gunung, Desaku dari Adi Bing selamat. Sebelumnya ada Kenangan Masa Remaja, lagu yang dipopulerkan oleh Black Sweet ya. Kali ini dari Cyber hadir untuk Anda. Selamat siang dan selanjutnya nanti kita masih ya dalam ruang Topi Asli.

0: Oke, pendengar, naik ke puncak gunung, naik-naik ke gunung, naik ke gunung gitu ya. Oke, tadi saya carikan yang muncul apa namanya, desaku ya, seperti itu. Tapi kayaknya tidak ada lirik lagu naik-naik ke gunung dan sebagainya ya. Oke, ada yang bukit berbunga tapi miliknya Uci Bing Slamet. Apakah itu kah atau seperti apakah? Oke, nanti coba sambil saya cari-cari lagi seperti itu ya. Adi Bing Slamet, ada gadis desa tapi naik-naik ke gunung, naik-naik ke puncak gunung. Ini coba nanti dicarikan abangku dari apa namanya, Koyasana ya, Abang Astor. Judul lagunya sudah betulkah itu, seperti itu ya. Kemudian mau bergabung silahkan untuk meluruskan ya. 536386. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang Kak Sofi dengan
0: Iya, Kastil. Siang, silahkan. Lagunya apa?
1: Sahrini.
0: Oke, judulnya?
1: Sesuatu.
0: Oke, sesuatu.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Cecil ya, sudah bergabung Syahrini dong dengan Sesuatu. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan ya. Di 536386, di belakangnya Cecil ada siapakah? Oke, langsung saya terima. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Lagunya sudah siap toh?
1: Sudah kak, kata siap kamu yang sudah juga. Depan jemaat.
0: Aduh, siap-siap. Lagunya apa tuh kakakku?
1: Kedamaian.
0: Kedamaian, miliknya?
1: Rialkin.
0: Oke, baik, siap. Ditunggu lagunya meluncur ya.
1: Iya, terima kasih Mbak.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Ada kakak Yus ya. Akhirnya lagu sudah dapat. Karena apa namanya, gudang lagu tuh toh sudah ada di memori, mantap. Jadi tinggal naik saja. Ada trio Alpins dengan Kedamaian. Sebelumnya ada Syahrini dengan Sesuatu. Oke, anda yang mau bergabung selepas dua tembang berikut ini hadir dulu ya. Kita masih dalam ruang Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Anda siapkan lagu yang mau di request, judul lagunya yang benar seperti itu. Kemudian lagu yang belum pernah di request ya, nama penyanyi dan juga judul lagunya. Sesuatu Syahrini, trio Alpins dengan Kedamaian.

0: Iya, baik pendengar, dua requestan lagu sudah hadir ke ruang dengar Anda seperti itu ya. Anda yang mau bergabung silahkan. Kita masih dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Untuk lagu selanjutnya yang mau request silahkan 536386 untuk line telepon yang bisa Anda gunakan. Oke, sudah adakah yang bergabung dalam ruang Topi Asli? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Topi Asli.
0: Iya.
1: Cantik.
0: Oke, siap kakakku. Lagunya apa nih?
1: Lagunya aku bisa, judulnya Bisa Kasih di Sekolah.
0: Kisah Kasih di Sekolah. Oke, siap.
1: Ini kenangan dulu ya.
0: Mantap yang, sudah.
1: Yang kita sekolah tinggal di asrama memberikan pengetahuan.
0: Siap.
1: Pengetahuan bagi kita manusia yang punya pengalaman itu.
0: Betul. Siap kakakku. Ditunggu lagunya dihadirkan ya.
1: Oke, baik, selamat
0: datang. Oke, siap. Hormat. Iya, terima kasih ada Kak Luna Maya, Bimesa Kisah Kasih di Sekolah. Ditunggu lagunya. 536386 Anda yang mau bergabung dalam ruang Topi Asli siang hari ini. Iya, di belakangnya Kakak Luna. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang anakku yang terbaik.
0: Iya, siang juga Bunda sayang.
2: Bilakah.
0: Begitu ya. Aduh, versinya siapa nih?
2: Aslinya sih.
0: Oke, The Mercies. Dari Bunda saja, Bunda mau yang mana? The Mercies yang asli mantap.
2: The Mercies sudah, kalau anak sudah mantap.
0: Iya, yang original, yang asli itu yang lebih bagus, begitu toh. Oke, Bunda sayang, ditunggu lagunya ya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, ada Bunda Eki Rumajau sudah bergabung siang hari ini. Sebelumnya nanti kita dengarkan ada Obi Mesak ya, Kisah Kasih di Sekolah. Kemudian dilanjutkan The Mercies dengan Bilakah. Yang mau request sudah disiapkan lagunya, sabar ya. Selepas dua tembang berikut ini langsung Anda boleh bergabung. Kemudian boleh merequest lagu Indonesia dalam ruang Topi Asli.

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu sudah hadir ya ke ruang dengar Anda. Kita mainkan sesi selanjutnya. Masih dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Dua penelpon lagi, halo. Oke, ditunggu lagi di 536386. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang.
0: Iya, siang juga. Siapa di mana?
1: Kakak Dia.
0: Kakak Dian, oke, okay. Lagunya apa nih kakak?
1: Edi Diana, Air Mata Rindu.
0: Air Mata Rindu, hey Edi Diana, oke, okay, ditunggu ya.
1: Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas kakak Sofia.
0: Terima kasih juga ada kakak Dian ya. Sudah bergabung siang hari ini, hey Edi Diana, Air Mata Rindu. 536386, satu lagi penelpon sebelum dihadirkan lagu yang sudah di request seperti itu ya. Oke, ada lagi kah di belakangnya kakak Dia? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang kakak Sophie.
0: Iya, siang juga, silahkan.
2: Cinta lagu dari Cinta Desi, lagunya Pernahkah Kau Mengerti.
0: Pernahkah Kau Mengerti? Pernahkah kau mengerti? Tadi siapa yang nyanyi?
2: Cinta Desi.
0: Mengerti cinta. Tunggu ya, saya lihat sebentar. Pernahkah kau mengerti? Tadi siapa yang nyanyi?
2: Cinta Desi.
0: Cinta Devi gitu ya? Iya. Pernahkah kau mengerti? Ani Ibon bukan ya? Iya. Yang cover ya? Ini yang cover atau?
2: Iya, terserah kakak
0: Sofi. Oke, sudah siap. Ditunggu ya lagunya ya. Oke. Oke, pernahkah kau mengerti seperti itu ya? Requestan lagu dari apa namanya Yolanda yang sudah bergabung. Pernahkah kau mengerti? Oke. Sambil saya cari di sini kalau lagu penyanyi aslinya tuh apa namanya? Apa namanya Ani Ibon begitu ya, tapi coba saya cari yang di request oleh siapa namanya Yolanda yang sudah bergabung ya. Oke, kita mainkan ataupun kita dengarkan dulu dua requestan lagu. Selepasnya nanti Anda boleh bergabung, kita masih dalam ruang Topi Asli ya, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia.

2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu sudah kembali hadir menemani suasana siang Anda. Saat ini pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur ya. Ada yang lain yang mau bergabung silakan dalam ajang topi asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Anda boleh bergabung untuk sesi terakhir ya dalam ajang Ruang Rindu topi asli untuk siang hari ini. Aduh, pengaruh semalam ya. Oke, 536386. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, nanti dicoba lagi di 536386. Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia seperti itu, Anda merequest dan langsung saya hadirkan lagunya untuk Anda. Oke, 536386, adakah? Oke. Halo, selamat siang.
1: Ruang Topi Asli, selamat siang, Bu Sophie.
0: Iya, siang juga Bang Ivan. Siang ini lagunya apa nih?
1: Asoka Band, Terbaik Terindah.
0: Terbaik? Terindah.
1: Terbaik Terindah.
0: Oke, okay. Iya. Asoka Band gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, siap. Ditunggu lagunya ya.
1: Oke, okay, terima kasih Mbak Sophie.
0: Oke, okay, terima kasih juga. Ada Asoka Band, Terbaik dan Terindah ya. Ditunggu lagunya Bang Ivan yang sudah request satu tembang Indonesia Asoka Band ya. Oke, 536386, satu lagi yuk silahkan Anda yang mau bergabung sebagai penelpon pamungkas ya dalam ajang topi asli. 536386. Halo, selamat siang.
2: Ya, halo.
0: Iya, selamat siang. Siapa di mana?
2: Yang Pak Hardi ini sudah lama muncul.
0: Pak Hardi, apa kabar ini?
2: Ya, kabar baik, puji Tuhan.
0: Aduh, puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, siang ini mau dengar lagunya siapa nih? Saya baik.
2: Ya, lagunya ada pilihan kan?
0: Boleh, apa namanya Pak Hardi, boleh mau request lagu apa nanti saya hadirkan. Lagunya siapa?
2: Pance Fonta.
0: Pance, oke, judulnya apa tuh?
2: Ya, kalau bisa berkorban di atas segala.
0: Wihi, sungguh mantri anak dokter, siap.
2: Bola dunia jadi saudara.
0: Aduh, jagokan apa nih Pak Hardi?
2: Saya Belanda sama Portugal.
0: Aduh, kita sama yang orange ya sudah ya. Aduh, kalau cerita nanti panjang jadi sudah sampai di situ. Oke Pak Hardi, ditunggu lagunya ya. Sama-sama, siap. Selamat siang. Terima kasih ada Pak Hardi ya, sudah bergabung siang hari ini. Lagunya Pance Pondak, Pengorbanan di Atas Segalanya, menutup kebersamaan kita dalam ajang topi asli siang hari ini ya. Terima kasih banyak Anda semua yang sudah bergabung dalam Ruang Topi Asli. Yang belum sempat nanti bisa dicoba di lain kesempatan, tentunya bersama rekan-rekan penyiar yang lainnya. Oke, selamat siang saja untuk Anda semua. Dan nanti kita akan jelang bersama ya, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, dalam penyampaian Warta Berita Lintas Tanda Papua. Dan Warta Berita Lintas Tanah Papua, Warta Berita Fajar Papua, dan juga Warta Berita Gema Papua malam hari Anda dapat mendengarkan lewat radio Anda, tetapi juga Anda bisa menyaksikan, menonton juga secara langsung melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official. Oke, pendengar, kita jelang ya pukul 15 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua ditutup dengan dua tembang yang sudah direquest oleh tadi Pak Hardi. Sebelumnya tadi ada siapa ya, ini komputer agak sedikit apa namanya lola, loadingnya lambat ya. Oke, coba dihadirkan dua tembang yang sudah di request selamat siang untuk Anda semua, dan kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.
3: Ternyata gak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Oke, pendengar, satu tembang yang di-request oleh Abang Ivan ya, dari Asoka Band, terbaik dan terindah, kemudian dilanjutkan Panci Pondak, pengorbanan di atas segalanya.

pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Jumat 3 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Pesawat perintis terbakar di Yahukimo, tim gabungan terus berupaya menuju lokasi kejadian. Papua usulkan PLTS komunal untuk percepat elektrifikasi wilayah 3T. Selain itu, Warta Berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya, Sofia Mnubefor.

0: Kita awali berita pertama. Pesawat perintis ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo. Hingga saat ini aparat gabungan masih terus berupaya menuju ke lokasi kejadian. Kita simak laporan Arul Firmansyah.
1: Sebuah pesawat perintis milik Associated Mission Aviation atau AMA ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Kamis pagi 2 Juli 2026. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh salah satu pesawat yang melintas di sekitar lokasi kejadian yang melihat pesawat sudah dalam kondisi terbakar. Mendapatkan informasi tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kondisi terkini dari pesawat AMA jenis Pilatus Porter PC-6 dengan registrasi PKRCY yang diketahui terbang dari Wamena dengan membawa 7 orang penumpang dan 1 pilot. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah menerima informasi dan video yang beredar, pihaknya langsung melakukan investigasi serta berkoordinasi dengan pihak maskapai. Namun hingga saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens belum dapat memastikan informasi mengenai ada atau tidak adanya korban dari insiden tersebut, sebab tim juga masih menunggu pengecekan langsung di lokasi kejadian. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dijadwalkan pada Jumat pagi tim akan diterbangkan menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan investigasi penyebab insiden tersebut serta mencari tahu apakah ada korban dari peristiwa tersebut.
2: Kita telah mendapatkan berita, tentunya berita ini juga telah beredar di masyarakat ya. Ada sebuah rekaman dari udara, ada sebuah pesawat terbakar di ujung landasan. Kita mencoba menginvestigasi, ternyata betul itu kejadian ada di daerah Kabupaten Yahukimo, kurang lebih 64 kilo dari Yahukimo. Kita mencoba melakukan investigasi, berkoordinasi dengan maskapai, sampaikan bahwa sana jalur penerbangannya adalah dari Wamena menuju Balinggama. Dari Wamena, Balinggama, Balinggama balik lagi ke Wamena. Dan betul memang kejadian tersebut terjadi. Namun, untuk hal-hal lainnya seperti korban dan penumpang yang selamat, kita masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Belum ada jalan yang terbuka, satu-satunya transportasi ke daerah tersebut hanya melalui bandara perintis ini, Balinggama ini. Kami sudah mapping, ya, menginventarisir kejadian tersebut dan mempersiapkan langkah-langkah. Insya Allah dimungkinkan besok kita akan ke lokasi.
1: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, sesuai dengan manifest, pesawat tersebut dipiloti oleh Nicholas Gosselin, warga negara Amerika Serikat, serta membawa 7 orang penumpang. Namun hingga berita ini disiarkan, pihaknya belum bisa memastikan kondisi pilot maupun seluruh penumpang. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, Satgas Damai Kartens juga sedang mendalami adanya dugaan keterlibatan dari kelompok kriminal bersenjata. Namun demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui olah tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti, dan pemeriksaan saksi.
2: Belum bisa dipastikan karena kita sendiri belum bisa kontak dengan orang ataupun masyarakat yang ada di lokasi tersebut terkait dengan jauhnya jarak, tidak ada sarana komunikasi yang bisa tembus ke sana. Penumpangnya sejumlah 7 orang dari manifest penumpang yang kita dapat dari maskapai tersebut. Satu dipiloti oleh warga negara US, ya, warga negara Amerika pilotnya. Rutenya Wamena, Balinggama, Balinggama kembali ke Wamena. Motif ya kemungkinan besar kalau memang dugaan kita kepada kelompok kriminal bersenjata, berarti motifnya adalah ingin menunjukkan kepada dunia eksistensinya mereka serta mencari perhatian ya, dan nggak punya Tuhan.
1: Untuk penanganan awal, Satgas Operasi Damai Kartens menghadapi sejumlah kendala, diantaranya akses menuju ke lokasi yang hanya dapat ditempuh menggunakan pesawat udara, sebab lokasi lapangan terbang Balingga yang berada di ketinggian sekitar 2.292 meter di atas permukaan laut, serta faktor cuaca turut menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang akan menuju ke lokasi. Terkait dengan itu, Satgas Operasi Damai Kartens memastikan akan terus melakukan penyelidikan. Aparat juga akan mengedepankan proses penyelidikan secara profesional dan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait lainnya untuk mengungkap penyebab insiden sekaligus memastikan keamanan aktivitas penerbangan perintis dan masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. Usulan tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius Fakiri kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta. Program ini menjadi bagian dari Papua Terang yang bertujuan mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke kampung-kampung. Pemerintah kabupaten juga diminta segera menyampaikan kebutuhan elektrifikasi untuk diusulkan dalam program nasional tahun 2026 dan 2027. Gubernur Fakiri berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat hadirnya layanan listrik bagi masyarakat di wilayah 3T. Saudara, pemerintah Kota Jayapura memperkuat sinergi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo untuk mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan saat pembukaan rapat kerja konsultasi daerah 1 DPK APindo Kota Jayapura pada Kamis pagi. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, APindo merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun iklim usaha yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Wali Kota mendorong APindo memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui kemitraan dengan jaringan retail modern. Dengan demikian, produk-produk asli Papua memiliki akses pasar yang lebih luas dan mampu bersaing. Selain itu, pemerintah Kota Jayapura berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga membuka ruang dialog apabila terdapat kebijakan yang dinilai memberatkan pelaku usaha. Sementara itu, Ketua DPK APindo Kota Jayapura, Lewi L. Awom, mengatakan, rapat kerja konsultasi daerah 1 bertujuan menyelaraskan program kerja APindo dari tingkat pusat, provinsi hingga kota dengan visi dan misi pemerintah Kota Jayapura. APindo, disampaikan oleh Lewi, berkomitmen menjadi wadah bagi pengusaha lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguasaan sektor usaha masyarakat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tim unit penjinak bom J-bom Detasemen Gegana Sat Brimopolda Papua berhasil mengevakuasi sebuah mortir aktif peninggalan Perang Dunia II yang ditemukan warga di Jalan Santa Rosa, belakang Gudang Bulog, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. Mortir tersebut ditemukan saat proses penggalian pondasi rumah. Setelah menerima laporan dari masyarakat, Polresta Jayapura Kota segera berkoordinasi dengan tim J-bom untuk melakukan penanganan sesuai prosedur. Evakuasi dipimpin Waka Subden 2, J-bom Detasemen Gegana Sat Brimopolda Papua, Ibtu Syahrul Mubarak, bersama 10 personil. Berdasarkan hasil pemeriksaan, mortir yang memiliki panjang sekitar 23 cm dan berat kurang lebih 2 kg itu dipastikan masih aktif serta merupakan peninggalan Perang Dunia II. Setelah berhasil diamankan dari lokasi penemuan, mortir dibawa ke Bumi Perkemahan Buper Waina, Distrik Heram, untuk dilakukan pemusnahan oleh tim J-bom. Kapolsek Jayapura Selatan AKP Sakarudin mengimbau masyarakat agar tidak menyentuh atau memindahkan benda mencurigakan yang diduga merupakan amunisi maupun bahan peledak. AKP Sakarudin menambahkan kemungkinan besar masih ada sejumlah benda peninggalan Perang Dunia II maupun bahan peledak lainnya tertanam di kawasan tersebut. Untuk itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan benda yang mencurigakan, agar dapat ditangani secara profesional guna mencegah potensi bahaya bagi keselamatan warga. Saudara, pemerintah Provinsi Papua memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan program prioritas sektor kelautan dan perikanan di Papua. Upaya tersebut dilakukan dalam koordinasi nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta yang membahas percepatan program ketahanan pangan dan swasembada protein nasional. Dalam forum itu, Papua mendorong dukungan pemerintah pusat mengingat besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki daerah. Sejumlah program yang dibahas meliputi pembangunan kampung nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak, pengembangan budidaya udang, percepatan swasembada garam, serta modernisasi armada kapal perikanan nasional. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan, potensi kelautan Papua dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir apabila didukung program yang tepat dan berkelanjutan. Gubernur berharap sinergi pusat dan daerah dapat memperluas investasi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta memperkuat kontribusi Papua dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Saudara, warta berita lintas tanah Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara serta pemirsa, tim penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Polresta Jayapura Kota berhasil mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap seorang anak di bawah umur di distrik Muara Tami. Seorang pria berinisial AK 31 tahun yang merupakan ayah tiri korban telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota AKP Alamsyah Ali mengatakan, dari hasil pemeriksaan tersangka diduga melakukan perbuatan kekerasan seksual sebanyak 2 kali terhadap korban yang masih berusia 10 tahun. Kasus ini terungkap pada Senin 8 Juni 2026 setelah ibu korban mencurigai kondisi fisik anaknya yang tampak semakin kurus. Korban kemudian menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya, sehingga keluarga segera melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan itu, penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Jayapura Kota segera melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi, serta mengumpulkan alat bukti hingga akhirnya menetapkan AK sebagai tersangka. Saat ini tersangka telah diamankan di Polresta Jayapura Kota untuk menjalani proses hukum. Penyidik juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan serta layanan pemulihan secara menyeluruh. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal 47 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP junto Undang-Undang tentang Perlindungan Anak terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. AKP Alamsyah Ali menegaskan pihaknya memastikan hak-hak korban tetap terlindungi melalui pendampingan dan koordinasi dengan instansi terkait tetap terpenuhi. Dan tidak ada toleransi terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, terlebih korbannya merupakan anak di bawah umur. Dari Kota Jayapura, pendengar, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menghadiri Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI di Medan, Sumatera Utara pada Rabu 1 Juli 2026. Forum tersebut menjadi ajang memperkuat sinergi antar pemerintah kota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan perkotaan. Abisai Rolo hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jayapura, Nerlinche Wamua Rolo. Rakernas 18 APEKSI dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dengan mengusung tema Kota Tangguh Bangsa Berdaulat. Ada 96 pemerintah kota mengikuti rakernas tersebut, terdiri atas 83 wali kota, 4 wakil wali kota serta perwakilan sekretariat daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPEDA. Selain sidang rakernas, kegiatan juga dirangkaikan dengan Indonesia City Expo 2026 yang berlangsung pada 1 hingga 3 Juli 2026. Pameran itu diikuti 60 pemerintah kota yang menampilkan produk unggulan daerah, inovasi pembangunan serta produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas peluang investasi. Dalam Rakernas 18 APEKSI, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan antara lain penguatan ketahanan pangan di kawasan perkotaan, adaptasi terhadap perubahan iklim, percepatan transformasi digital pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keikutsertaan pemerintah Kota Jayapura dalam forum tersebut diharapkan semakin memperkuat kerjasama antar daerah, memperluas pertukaran inovasi, serta menghasilkan berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan Kota Jayapura yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kembali dari Kota Jayapura, pendengar, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menanam pohon rambutan di kawasan hutan Kota Cadika Medan, Sumatera Utara pada Kamis 2 Juli 2026. Penanaman pohon tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Usai penanaman, Abisai mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam mendukung pelestarian lingkungan. Ia berharap pohon yang ditanam dapat dirawat dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Abisai juga berharap pohon rambutan tersebut menjadi pengingat kebersamaan antar pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan penanaman pohon di kawasan hutan Kota Cadika diikuti 96 wali kota dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari Rakernas 18 APEKSI yang berlangsung di Kota Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua masih menerima siswa baru pada 3 jurusan untuk memenuhi kuota seleksi SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kita simak laporan Naldi Kesaulia.
1: Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua mencatatkan sebanyak 190 siswa telah resmi diterima pada seleksi penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Meski beberapa jurusan unggulan telah memenuhi kuota, pihak sekolah memperpanjang hingga bulan Agustus, yakni jurusan kuliner, tata busana, kecantikan, dan spa. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SNK Pariwisata Papua, Ana Rebeka Rumbiak, kepada awak media Kamis kemarin. Dikatakan jurusan yang kuota terpenuhi, yakni pengembangan perangkat lunak dan game, usaha layanan pariwisata dan perhotelan.
2: Dari jurusan PPLG itu sudah 36 orang dan itu sudah close karena hanya satu rombel, dan untuk jurusan perhotelan 70, jadi masih tersedia 2 kursi. Sementara untuk usaha layanan pariwisata 36 sudah close karena hanya satu rombel. Untuk kuliner sudah ada 36 dan masih tersedia satu rombel lagi, jadi masih kurang 36 murid. Sementara untuk jurusan busana, tata busana, yang mendaftar dan dinyatakan diterima adalah 10 anak, sehingga masih kurang 26 anak, 26 kursi yang tersedia. Dan kecantikan, baru 7 anak yang dinyatakan diterima dan masih tersedia 29 kursi. Dan untuk itu kami masih terus membuka penerimaan secara khusus untuk 3 jurusan yang kuotanya masih tersedia, dan 3 jurusan yang lain yaitu PPLG, hotel, dan ULP sudah close. Kami akan buka sampai mungkin di bulan Agustus untuk memenuhi kuota yang masih tersedia.
1: Dikatakan saat ini pihak sekolah masih gencar sosialisasikan berbagai kemudahan dan bantuan masif dari pemerintah yang dapat meringankan beban orang tua siswa untuk memperbanyak animo pendaftar. Di antaranya bantuan seragam sekolah dan praktek di lapangan, termasuk subsidi uang kompetensi kealihan.
2: Dengan bantuan pemerintah yang semakin banyak dan lebih banyak memihak ke siswa dengan membantu, kita harap bahwa akan memperlancar proses pembelajaran operasional siswa dan mengurangi beban orang tua. Dalam arti bahwa untuk biaya komitenya sudah dibantu oleh pemerintah sehingga orang tua bisa mendukung dia untuk transportasi ke sekolah. Karena kebanyakan anak beralasan bahwa transportasi tidak ada. Nah, dengan demikian, biaya yang biasanya dipakai untuk membayar komite itu dialihkan untuk transport anak ke sekolah. Dan kan sudah untuk kemarin-kemarin terbantu dengan MBG, sehingga untuk uang jajan dan sebagainya bisa dikurangi. Dan juga untuk kami di sekolah bisa menambah untuk dana untuk praktek siswa, sehingga mungkin volumenya bisa ditingkatkan.
1: Selain itu, sebagai langkah awal bagi siswa yang telah dinyatakan lolos, pihak sekolah bersama orang tua akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah yang direncanakan berlangsung selama 5 hari berdasarkan petunjuk teknis dari pemerintah. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, berita terakhir. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengapresiasi kegiatan donor darah dan literasi kesehatan yang digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-73 Bank Indonesia. Menurutnya kegiatan sosial tersebut menjadi wujud kepedulian terhadap sesama sekaligus upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Selain donor darah, kegiatan tersebut juga diisi dengan edukasi dan literasi kesehatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Menurut Rustan Saru, penyuluhan kesehatan seperti ini perlu terus dilakukan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup dalam menjaga kesehatan diri dan keluarganya. Ia juga menjelaskan pemerintah Kota Jayapura telah membentuk tim kesehatan secara berkala, melakukan pemeriksaan kesehatan dari rumah ke rumah sebagai bagian dari upaya deteksi dini berbagai penyakit. Rustan mengimbau masyarakat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah disediakan pemerintah, terutama di puskesmas, tanpa harus menunggu sakit terlebih dahulu. Melalui peringatan HUT ke-73 Bank Indonesia, pemerintah Kota Jayapura berharap sinergi antar pemerintah, lembaga, dan masyarakat terus diperkuat untuk membangun budaya hidup sehat, meningkatkan kepedulian sosial, serta mewujudkan masyarakat Kota Jayapura yang sehat, produktif, dan sejahtera. Dan saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mnubefor bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Ya, baik pendengar, masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah kita ikuti tadi ya penyampaian warta berita lintas Tanah Papua yang sudah hadir, tentunya beragam informasi kami hadirkan untuk Anda. Jangan lewatkan warta berita Gema Papua ya, Korwil 1 Papua untuk malam hari ini. Kami hadir dari RRI Jayapura ya, untuk hari ini dari RRI Jayapura hadir dalam warta berita Gema Papua pukul 19 atau jam 7 malam hari nanti. Anda bisa mendengarkan lewat radio terestrial, radio Anda di tempat Anda masing-masing, tetapi juga Anda bisa menyaksikan juga secara langsung melalui live YouTube RRI Jayapura Official, atau juga Anda bisa mendengarkan lewat warta berita Korwil 1 Papua. Oke, selamat sore untuk Anda semua. Semakin tidak panas, semakin tidak panas ya.

Rada-rada ke sini, entah ini mau bilang karena sudah sore kah atau mendung kah atau seperti apa ini ya. Tapi yang pasti cuaca hari ini baik, cuaca baik boleh kita nikmati bersama. Saat ini pukul 16.02 menit waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati saja suasana aktivitas Anda. Selamat menikmati suasana apapun yang tengah Anda lakukan di sore hari ini. Ada yang mungkin baru bangun tidur kah ya, atau ada yang masih kayak mager-mager gitu ya, jadi sambil baring-baring saja di depan TV ya, sambil radio monitornya dijalankan, atau lagi pantau radio sambil baring-baring di kamar atau tempat yang paling nyaman Anda dengar radio di mana coba. Ada yang bilang katanya di dapur sambil masak, sambil dengar lagu, informasinya dapat, edukasinya dapat, hiburannya juga didapat begitu ya. Oke, ada juga yang bilang katanya di ruang tamu, di ruang tengah, di kamar. Oke lah, dimanapun posisinya, yang pasti kalau mau didengarkan oleh seluruh anggota keluarga, volumenya kasih naik gitu ya. Tinggal semuanya tinggal dengar. Kemudian masing-masing di tiap-tiap gitu ya, boleh melaksanakan aktivitas apapun itu. Silahkan lanjut dengan aktivitas Anda, radio bisa terus Anda dengarkan. Oke, pendengar, selamat sore kembali untuk Anda semua yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom dan Sarmi. Kemudian dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran RRI Jayapura ya. Salam hormat dan tentunya terima kasih Anda masih terus pantengin, Anda masih terus mendengarkan siaran RRI Jayapura sampai dengan sore hari ini. Dan tentunya berharap sampai nanti tutup siaran ya, pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, dan pendengar sore hari ini, satu informasi dulu dong, boleh saya hadirkan untuk Anda, boleh ya? Oke, satu informasi hadir untuk Anda di sore hari ini, informasi-informasi ringan saja seperti itu ya. Dan informasi awal dari pegelaran ya, dari pertandingan Piala Dunia 2026. Untuk hari ini kita tahu bahwa Portugal dan juga Spanyol menang begitu ya. Portugal 2-1 melawan Kroasia, kemudian Spanyol juga menang atas lawannya 3-0 seperti itu. Kemudian yang sedang saya nantikan juga, yang sedang saya nantikan adalah Argentina begitu ya, Argentina versus Tanjung Verde. Oke, nanti seperti apakah itu jam 7 waktu Indonesia Barat, jadi jam 9 waktu Indonesia Timur ya. Apakah Argentina atau Tanjung Verde? Mohon maaf ini ya, untuk pendukung Argentina mohon maaf ya. Karena nanti Tanjung Verde akan mengalahkan Argentina ya. Kita lihat saja nanti. Ada yang benderanya Argentina, kemudian waduh enak sekali Anda bilang demikian ya. Boleh dong masing-masing pendukung seperti itu ya. Kebetulan saya yang ada di depan mic ya, seperti itu. Oke, apapun prediksi Anda, jangan lewatkan juga nanti pertandingan antara Argentina melawan Tanjung Verde nanti pada esok ya, pukul 7 waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Barat, atau pukul 9 waktu Indonesia Timur seperti itu. Kemudian nanti pada 5 Juli, sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 3 ya, besok tanggal 4, tanggal 5 Juli jam 6 waktu Indonesia Barat, atau jam 8 untuk kita yang ada di Indonesia Timur, Paraguay melawan Prancis seperti itu ya. Paraguay melawan Prancis. Kemudian iya itu dia untuk Argentina, Tanjung Verde, dan Paraguay, Prancis ya, seperti itu. Oke, selamat sore kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana sore hari ini. Kemudian ada satu informasi dalam Info Jayapura hadir untuk Anda. Kali ini pendengar, informasinya terkait Maxim terancam disanksi berat begitu ya. Bapinda Jayapura temukan dugaan ketidaksesuaian data kendaraan. Oke, jadi kalau Anda yang mau Maxim seperti itu ya, mau mencari 1.000-2.000 tapi tetap terdata itu harus sesuai ya, karena untuk
kenyamanan baik Anda tapi juga yang menggunakan jasa Anda seperti itu. Informasinya pendengar untuk Anda dalam info Jayapura, pemerintah kota Jayapura melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda memberikan peringatan keras kepada perusahaan transportasi online Maxim terkait dugaan ketidaksesuaian data jumlah kendaraan yang beroperasi di kota Jayapura untuk keperluan pembayaran pajak reklame. Kepala Bapenda Kota Jayapura Rory Konihowai mengatakan pihaknya telah beberapa kali berkoordinasi dengan manajemen Maxim untuk meminta data kendaraan yang menggunakan stiker reklame. Namun data yang disampaikan dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Awalnya kami sudah berupaya semaksimal mungkin berkoordinasi dengan mereka mengenai data kendaraan Maxim di Kota Jayapura, namun mereka terkesan merahasiakan jumlah kendaraan yang sebenarnya. Disampaikan Rory Hawaii, pihak Maxim awalnya hanya melaporkan sebanyak 40 kendaraan, padahal hasil pengawasan lapangan yang dilakukan Bapenda menemukan jumlah kendaraan yang menggunakan atribut Maxim jauh lebih banyak. Ya, dan Bapenda telah menurunkan tim untuk melakukan uji petik di sejumlah wilayah di Kota Jayapura. Dan dari hasil pendataan sementara dalam satu hari, petugas berhasil mengidentifikasi sedikitnya, bayangkan yang dilaporkan tadi 40 ya, mengidentifikasi sedikitnya ada 119 kendaraan yang menggunakan stiker Maxim. Itu baru hasil uji petik di beberapa wilayah dalam satu hari. Kami mencatat nomor polisi hingga warna kendaraan untuk memastikan keakuratan data dan mencocokkannya dengan laporan yang diberikan pihak Maxim. Rory mengungkapkan sebelumnya pihak Maxim juga menyampaikan jumlah kendaraan yang berbeda-beda seperti itu ya, yang berbeda-beda. Karena datanya terus berubah, kami turun langsung ke lapangan. Fakta sementara yang ditemukan ada 119 kendaraan dan angka ini masih bisa bertambah karena pengawasan terus dilakukan sampai saat ini. Berdasarkan hasil pendataan sementara tersebut, Bapenda menetapkan 119 kendaraan sebagai dasar pengenaan pajak reklame. Penetapan itu bersifat sementara dan akan disesuaikan apabila ditemukan tambahan kendaraan dalam pengawasan berikutnya. Rory menegaskan Bapenda menolak pembayaran pajak reklame yang hanya dihitung berdasarkan 40 kendaraan sebagaimana diajukan pihak Maxim sebelumnya. Mereka hanya ingin membayar untuk 40 kendaraan seperti tahun lalu. Itu kami tidak tolak karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini. Kami menetapkan sementara 119 kendaraan yang wajib dibayarkan pajak reklamenya. Ia juga mengingatkan agar pihak Maxim bersikap terbuka dan menyampaikan data yang sebenarnya kepada pemerintah daerah. Sebagai informasi pendengar untuk Anda, hingga kini Maxim juga belum melunasi kewajiban pajak reklame yang telah ditetapkan pemerintah Kota Jayapura. Saat ini kewajiban pajak reklame yang harus dibayarkan sekitar 800 juta rupiah. Jika tidak dipenuhi, maka kami akan mengambil langkah sesuai ketentuan termasuk penghentian operasional dan penertiban di lapangan. Oke, itu dia ya. Dilaporkan 40, kemudian turun ke lapangan sekitar 119, itu pun pengawasan baru satu hari seperti itu ya, yang disampaikan. Dan tentunya berharap ada kejujuran, kemudian data yang diberikan dan sebagainya, semua diberikan secara baik begitu ya, ketika saling berkomunikasi dan berjalan dengan baik, itulah yang diharapkan. Oke, pendengar, pukul 16.11 menit waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan masih terus akan hadir menemani suasana sore hari Anda. Tentunya juga dengan beberapa pesan layanan masyarakat ya, juga ada beberapa informasi ringan untuk Anda di sore hari ini. Dalam info Jayapura, saya awali dengan tadi ya, Maxim terancam disanksi berat. Bapenda Jayapura temukan dugaan ketidaksesuaian data kendaraan. Iya, kemudian satu lagi informasi dulu, boleh ya, boleh dong. Yang bertanya yang jawab sendiri juga. Oke. Iya,
Informasi berikut kali ini dari dunia sepak bola, dari dunia olahraga ya. Saudara, kalau di zaman kita, kita pasti berlari lebih banyak-banyak begitu ya, lebih banyak-banyak. Para legenda berhasil memuji pembaruan Piala Dunia. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sementara jeda minum air memicu perdebatan luas mengenai aspek komersial dan dampaknya terhadap alur pertandingan. Kesaksian para legenda Brasil justru membalikkan persepsi tersebut. Roberto Carlos, Cafu dan Bebeto, para juara Piala Dunia 94, membuka kenangan masa lalu dan menegaskan, istirahat-istirahat ini akan mengubah kami menjadi mesin yang tak kenal lelah. Roberto Carlos, mantan bek sayap terbang Real Madrid, tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap ide tersebut. Menurutnya, pernyataan yang dilansir media Spanyol AS di mana ia berkata, istirahat minum air adalah contoh yang bagus, saya berharap hal itu ada di masa kami. Dan ditambahkan juga di zaman kami hal ini tidak tersedia, seandainya kami memiliki waktu istirahat untuk minum air dan bersantai saat itu, banyak situasi akan muncul selama pertandingan yang tentunya akan mengubah ritme permainan secara tiba-tiba atau memberi kesempatan kepada pelatih untuk berbicara dengan para pemain, mengatur ulang timnya. Carlos menekankan bahwa waktu istirahat selama 3 menit ini harus dijadikan contoh yang sangat baik jika pemain, ini sangat baik sekali ya, jika pemain bisa beristirahat sejenak lalu melanjutkan permainan dengan ritme yang tepat. Dan bagi saya, waktu istirahat ini sangatlah ideal. Oke, kemudian itu dari Roberto Carlos. Sedangkan dari Cafu, saya akan berlari 25 km, bukan 20 ya. Waduh, Cafu melangkah lebih jauh begitu ya. Dia menegaskan bahwa menit-menit ini sangat menentukan secara fisik. Kapten Brasil legendaris itu menegaskan, ini tentunya sangat membantu, 3 menit untuk minum air itu sangat menentukan. Disampaikan juga, seandainya waktu itu, waktu mereka gitu ya, sudah ada teknologi video assistant referee atau VAR, seandainya kami punya waktu untuk minum air, saya pasti akan berlari sejauh 25 km, bukan 20 km dalam satu pertandingan. Ditambahkan juga, karena saya akan memiliki energi yang lebih besar, saya akan merasa lebih nyaman dan kondisi fisik saya akan lebih baik. Semua perubahan dalam sepak bola itu luar biasa, selama hal itu bermanfaat bagi para atlet dan semua yang menonton pertandingan. Berbeda lagi dengan Bebeto, panasnya tak tertahankan dan istirahat adalah keharusan. Sedangkan Bebeto yang menjuari Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat di tengah suhu yang tinggi, berbicara berdasarkan pengalamannya sendiri dengan mengatakan, saya tidak ragu akan pentingnya hal itu karena para pemain mendapatkan istirahat yang lebih banyak, terutama pada musim ini di Amerika Serikat di mana panasnya tidak tertahankan. Jadi dia menyimpulkan, kami pernah menjadi juara dunia di sini dan saya tahu cuacanya sangat panas. Namun kini mereka memiliki waktu istirahat untuk minum air dan memulihkan diri. Dan hal ini sangat penting bagi seorang pemain sepak bola. Oke, jadi perdebatan seperti apa lagi yang mau kita debatkan? Ini pemain-pemain dunia sudah mengatakan seperti itu ya. Karena memang kita yang baru nonton, waktu saya nonton pertama kali juga Piala Dunia untuk tahun 2026, tiba-tiba langsung baru masuk begitu ya, baru masuk lapangan, tiba-tiba terus keluar lapangan. Hah? Ada apakah ini begitu ya, ada apakah ini? Oh, ternyata waktu untuk istirahat jeda sebentar seperti itu setiap masuk pertandingan ya. Dan ternyata banyak yang bilang kok begini, kok begitu dan sebagainya. Ternyata itu dia, ada pernyataan dari apa namanya, ada pernyataan dari pemain-pemain legendaris, disampaikan bahwa ketika waktu itu VAR itu ada, dengan kemajuan teknologi ada waktu jeda istirahat seperti itu, mungkin pertandingan kemarin yang 10 gol, yang 9 gol itu tidak lagi masuk 15-20 gol kapa seperti itu ya, dalam bahasa apa namanya, dalam bahasa keseharian kita. Kalau kemarin saya larinya 20 km dalam satu pertandingan, kalau kemarin misalnya VAR ada kemudian waktu jeda istirahat seperti itu, mungkin saya lari 25-30 km untuk satu pertandingan. Bisa Anda bayangkan, jadi ada perubahan yang luar biasa. Kalau misalkan waktu yang sekarang digunakan ini
ada pada zaman mereka dulu ya, dan mereka sangat mengapresiasi dengan perubahan-perubahan yang sangat baik. Ini sangat baik untuk para atlet ya, pesepak bola, tetapi juga yang menyaksikan, kita sebagai penonton, seperti itu. Oke, pukul 16.17 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat sore saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana sore hari ini, dan pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jimmy Trent. Many rivers to cross. Before that, white lies.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Oke, pendengar, satu informasi kembali hadir menemani suasana sore hari Anda. Iya, dan sembari menemani Anda yang mungkin sore hari seperti ini lagi duduk santai gitu ya, sambil ya cerita-cerita penuh hangat bersama rekan kerja atau bersama saudara, atau ada yang baru mau siap-siap pulang kantor seperti itu, yang hari ini lagi kerja di kantor ya. Oke, sembari menikmati kopi panas, teh, atau yang suka susu air putih, oke, apapun itu selamat menikmatinya ya. Ya, dan satu informasi tadi sempat waktu mau datang dinas ya, sekitar jam 10 seperti itu. Aduh, ini di beberapa SPBU sampai dengan hari ini begitu ya, antrian itu begitu panjang, hari-hari kita lewati seperti itu ya. Jadi kayak jadi jadi pandangan biasa ya. Tadi itu taksi Star Wagon saja, untuk taksi AB itu dari SPBU Ali-Ali itu parkirannya tuh sampai ke padang mata jalan, mau dekat mata jalan itu ya, Padang Bulan Sosial. Sebelahnya, jalur sebelahnya tuh truk dan sebagainya, sampai depan Sipur, bisa dibayangkan. Panjang sangat sebelah kiri kanan. Waduh. Ada apakah karena beberapa waktu lalu sempat saya informasikan juga ada penimbunan begitu ya, dari pihak kepolisian juga sudah mengamankan ada dua lokasi, Kabupaten Jayapura dan juga Kota Jayapura seperti itu ya. Kota Jayapura di salah satu rumah warga yang ada di Koya Tengah ya, kalau tidak salah ya Koya Tengah, ada salah satu satu keluarga seperti itu dan sudah diamankan sebagai pelaku. Kemudian juga di Kabupaten Jayapura, saya lupa ya tepatnya tuh di mana, tapi juga dan informasinya juga bahwa ini disampaikan oleh pelaku bahwa dibeli dari beberapa SPBU seperti itu, kemudian dijual ke daerah dari Kabupaten Kerom ya, menuju sampai nanti tembus ke Kabupaten Pegunungan seperti itu, sampai di bukan kabupaten, provinsi ya, di sampai ke Pegunungan, kemudian tepatnya kalau tidak salah di Yalimo atau di satu tempat yang ada di daerah Pegunungan. Di situ ada tambang ilegal dan didistribusikan BBM, baik itu minyak tanah maupun solar, ke tambang ilegal yang akhirnya sudah dikantongi juga oleh pihak kepolisian seperti itu ya. Sangat disayangkan kita antri karena beberapa waktu lalu dalam program Halo RRI juga ada seorang bapak ya, sepertinya supir taksi itu profesinya. Jadi kendaraannya itu bahkan bisa dibayangkan antri itu 3 hari. Jadi saya tanya, toh bapak antri kah? Antri sampai 3 hari seperti itu, tidak dapat solar. Hari pertama sudah dalam antrian panjang, tunggu lama seperti itu, tahu-tahu tidak dapat solar. Besoknya lagi, akhirnya hari yang keempat mau datang, mobil sudah duduk seperti itu ya, sudah tidak bisa jalan karena tidak ada solar sama sekali. Nah, ini dia sangat disayangkan. Kemudian ada penemuan seperti penimbunan solar, penyaluran tidak tepat sasaran ya, padahal itu subsidi pemerintah seperti itu ya. Oke, ini sangat disayangkan. Jadi ada yang punya pikiran-pikiran mau mengambil keuntungan sendiri, nanti akan dijual dengan harga fantastik begitu ya, dijual dengan harga tinggi. Jadi janganlah ya, boleh mencari sesuatu untuk kebutuhan, tetapi jangan sampai merugikan, itu tidak dibenarkan ya. Ada satu informasi pendengar, PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menurunkan harga bahan bakar minyak BBM non subsidi di wilayah Papua mulai 1 Juli 2026 ya. Ini merespons perkembangan harga minyak dunia dan mekanisme penetapan harga yang berlaku ya oleh pemerintah. Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Ispiani Abbas ya, menyampaikan penyesuaian harga tersebut berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua. Sejumlah produk BBM non-subsidi mengalami penurunan harga, di antaranya Pertamax Turbo Rp21.200 per liter menjadi Rp19.750 per liter ya, atau turun Rp1.450 per liternya.
Selain itu ada harga Pertamina Dex ya, turun dari Rp25.350 per liter menjadi Rp21.650 per liternya, atau berkurang Rp3.650 per liter. Sedangkan untuk Dex Lite turun Rp23.500 per liter menjadi Rp20.150 per liternya, atau lebih rendah Rp3.350 per liternya. Saudara, kebijakan tersebut merupakan hasil evaluasi berkala Pertamina yang mempertimbangkan dinamika harga pasar minyak dunia, aspek fiskal, serta kondisi daya beli masyarakat. Dijelaskan harga baru tersebut berlaku di seluruh wilayah Papua dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB sebesar 7,5%. Kami berharap ya, penyesuaian harga ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat melalui harga yang lebih kompetitif tanpa mengurangi kualitas produk BBM yang dipasarkan. Iya, dan disampaikan juga bahwa pihaknya akan terus memastikan penyesuaian harga BBM non-subsidi berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua dengan besaran PBBKB sebesar 7,5%. Dengan penyesuaian tersebut, Pertamina juga berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan dan juga kualitas BBM agar tetap memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung aktivitas transportasi dan perekonomian di Papua. Oke, pendengar, itulah satu informasinya untuk Anda, seperti itu ya. Ada apa namanya, Pertamina Patraniaga turunkan harga BBM non subsidi di Papua. Kalau kita tahu di sini tadi ada beberapa ya, Pertamina Pertamax Turbo sepertinya di sini belum ada ya, atau kalau saya keliru mohon dimaafkan ya, sepertinya belum ada. Dari 21.200 per liter menjadi 19.750. Tapi kalau untuk Pertamina Dex atau apa namanya Dex Lite itu ada ya, untuk kita yang ada di Papua seperti itu. Oke, yang pasti kita berharap tidak ada antrian-antrian lagi ya. Ini bukan saja di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura juga demikian, antrian cukup panjang. Ini takutnya bisa apa namanya, karena antrian sebelah kiri kanan seperti itu, jalan macet. Sudah lengkap sudah ya. Jadi butuh kesabaran ekstra. Kalau tidak sabar itu bahaya. Di jalan itu sebuah kumpul marah ya. Oke, jadi memang dibutuhkan kesabaran ekstra. Tapi kita berharap bahwa tidak ada lagi antrian-antrian seperti itu ya. Agar jalan yang seyogianya adalah untuk kendaraan berlalu lintas, berlalu lalang seperti itu, bukan untuk tempat antrian ya. Ini yang mesti dipahami juga oleh kita semua, karena bisa jadi kita tidak tahu seperti itu ya, tidak kita lihat atau seperti apa, atau kurang berkonsentrasi, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga. Berharap tidak terjadi, tetapi meminimalisir, bahkan mengurangi dan tidak terjadi, itulah yang dilakukan seperti itu ya. Oke, dan nanti masih ada beberapa informasi kembali tentunya untuk Anda semua dalam Info Jayapura. Ada juga satu informasi terkait pemerintah Kota Jayapura berkomitmen tidak akan ada anak usia sekolah kehilangan hak pendidikan ya. Kemudian juga nanti ada beberapa informasi-informasi terkini untuk Anda. Pukul 16.38 menit waktu Indonesia Timur ya. Ulang terus seperti itu. Seperti apakah lirik lagunya? Yuk kita dengarkan bersama, terhibur untuk Anda.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, baik pendengar, pukul 17 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih dengan beberapa lagu-lagu hiburan menemani suasana sore hari Anda. Sebelum nanti kita jelang bersama pukul 17.35 menit waktu Indonesia Timur, kita akan berganti ya, lagu-lagu religi Islam yang akan hadir untuk Anda. Ya pendengar, satu informasi ringan untuk Anda di sore hari ini. Waktu sore hari seperti ini, waktu untuk berolahraga itu menjadi pilihan terbaik juga begitu ya, buat Anda yang menjatuhkan pilihan Anda berolahraga di sore hari. Berbicara tentang olahraga, pendengar, olahraga ringan seperti jalan cepat, bersepeda, atau sekedar jogging, Anda yang suka dengan senam aerobik ya, atau mungkin naik turun tangga, ini ternyata terbukti membantu meningkatkan ketajaman memori serta meningkatkan fungsi otak. Penelitian menunjukkan aktivitas fisik singkat dapat memperkuat hipokampus, kemudian meningkatkan fokus serta mendukung proses penyimpanan informasi di otak. Kemudian konsistensi dalam berolahraga membuat tubuh terasa lebih bugar dan juga membantu otak menghasilkan protein penting yang memperkuat koneksi antar sel saraf. Ya, dan sebagai informasi untuk Anda di sore hari ini, pernahkah Anda merasa kesal? Pernahkah Anda merasa kesal karena lupa nama seseorang, salah menaruh barang, atau mungkin sulit mengingat materi yang baru saja dipelajari? Masalah seperti ini memang cukup sering terjadi begitu ya, apalagi kalau aktivitas sehari-hari Anda sedang padat-padatnya. Untungnya ada cara sederhana yang bisa membantu Anda menjaga ketajaman memori, yaitu dengan rutin berolahraga. Aktivitas fisik ternyata bukan hanya baik untuk menjaga kebugaran tubuh, tapi juga berpengaruh pada cara otak menyimpan dan mengingat informasi. Bahkan penelitian terbaru menunjukkan bahwa olahraga singkat dapat memicu aktivitas tertentu di otak yang berkaitan dengan pembentukan memori. Jadi tidak ada salahnya Anda mulai menyisihkan waktu beberapa menit setiap hari untuk bergerak lebih aktif. Gimana hari ini atau beberapa tahun terakhir olahraga Anda gimana? Olahraga Anda aman? Ada yang bilang, oh ya kalau saya olahraga tuh aktivitas kerja saja tuh sudah olahraga begitu ya. Tapi alangkah baiknya Anda mempunyai waktu sebentar begitu ya untuk berolahraga, seperti jalan kaki cepat mungkin, atau jogging, atau juga ada sepeda di rumah, yuk bersepeda seperti itu. Atau juga pagi hari, sore hari, jogging ringan saja, ada senam aerobik juga, atau mungkin di rumah Anda atau di tempat Anda saat ini ada tangga gitu ya, naik turun tangga dengan berlari tidak cepat begitu ya, dengan santai naik turun tangga, ini menjadi pilihan baik juga untuk berolahraga. Fisik Anda bugar, tapi juga ternyata dengan rutin berolahraga mampu otak Anda akan mampu untuk menyimpan banyak memori. Jadi jangan pikir bahwa tadi itu saya taruhin sebentar mungkin sudah lupa dan sebagainya. Ternyata salah satu masalahnya juga karena kurang berolahraga. Sepertinya saya juga begitu ya. Oke. Supaya memori kita bagus, otak kita bagus, berolahragalah seperti itu. Tinggal pilihan jatuh ke Anda begitu ya. Mau olahraga seperti apa? Angkat besi mungkin. Oke, sekalian ya. Olahraga untuk memperkuat otot ya, mempertajam otot di tubuh Anda begitu ya. Waduh, mempertajam kayak pisau, kayak silet ya. Oke lah. Oke, selamat sore saja untuk Anda semua, atau Anda yang baru saja sampai di rumah. Tadi saya olahraganya dari jam 3 gitu ya, jadi sekarang sudah ada di rumah. Atau buat Anda yang mungkin masih sementara berolahraga di mana gitu ya, di sini juga ada beberapa tempat yang menjadi pilihan untuk berolahraga. Di Taman Trisila ada, atau sekedar di taman Jembatan Merah seperti itu ya. Ada beberapa lokasi yang bisa menjadi pilihan Anda. Kemudian juga buat Anda yang di sore hari ini tengah menikmati suasana sore, lagi nyapu-nyapu halaman, atau siramin tumbuhan tanaman di rumah Anda, atau apapun aktivitas Anda di sore hari ini, berharap happy, bahagia selalu ya untuk Anda di hari Jumat 3 Juli 2026. Oke, pendengar, selamat sore saja untuk Anda semua, terhibur, dan nanti kita akan berganti ya dengan lagu-lagu religi islami. Satu tembang kembali hadir untuk Anda.

tentang daerah kita yang Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Ya, baik pendengar, pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur ya. Beberapa lagu-lagu hiburan yang sudah hadir menemani suasana sore hari Anda. Sekiranya mendapatkan apa, Anda mendapatkan hiburan ya di sore hari ini, sambil ya sekedar berolahraga ringan juga ya, dengan lagu-lagu yang mengajak kita berjoget-joget ria seperti itu. Oke, semoga Anda semuanya tentunya terhibur, tetapi juga ada banyak informasi yang bisa Anda dapatkan di hari ini. Selanjutnya khusus untuk umat muslim dimanapun Anda berada, saya informasikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya jatuh pukul 17.44 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama tepat pukul 17.44 menit waktu Indonesia Timur dengan lagu-lagu religi islami berikut ini. Dari

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

Ya, selamat malam saja. Selamat malam buat pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar tentunya saya Willy temani Anda.

program kami di malam hari ini ya, program acara untuk Depart yang terakhir di hari Jumat tanggal 7 Juli maksudnya saya, yaitu tanggal 3 ya, 3 Juli 2026. Hingga nanti di pukul 4 saya temani Anda. Selepas tadi ada rekan saya Sofia Number 4 yang sudah temani dan juga menyemarakan siang dan sore Anda. Iya, selamat malam pendengar. Terima kasih untuk pendengar yang masih bersama, setia bersama RRI di sepanjang hari ini. Tentunya bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Kita akan lalui bersama program-program dari Pro 1 di suasana malam ini, di menuju ya, akhir pekan. Kita akan ikuti bersama ada beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat yang akan dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan nanti kita akan ikuti warta berita Korwil 1, tepatnya dari RRI Jayapura ya. Korwil 1 RRI Jayapura, kan habis itu kita akan lanjut dengan mimbar Islam dan juga nanti ada obrolan komunitas di malam dan juga ada relay warta berita dari Pro 3 Jakarta dan juga warta musik dan mini drama, serta mini drama dengan judul Cahaya di Balik Siaran Bola, diproduksi oleh RRI Singaraja. Dan tentunya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, dan yang terakhir jazz musik untuk Anda. Oke pendengar, selamat malam saja untuk semua dan tetap bersama Pro 1 RRI, kanal informasi inspirasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

dari kawasan Tasanggapura, Pasinga Jayapura. Satu tembang miliknya Backstreet Boys dengan I'll Never Break Your Heart sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda. Baik, berkata setunya saya mohon perhatiannya untuk beberapa informasi berita ya. Wah, informasi pengumuman untuk Anda. Saya awali dari Badan Pengurus Kota Jayapura Ikatan Wanita Nimboran BPKJ Ikawanim Kota Jayapura. Kantor Klasis GKI Hollandia Binnen Jayapura, Gedung Gereja Lama GKI Harapan Jayapura. Undangan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hormat, pujian dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan dalam damai sejahtera bagi kita sekalian. Dengan penuh sukacita kami mengundang ibu-ibu, saudari sekalian untuk hadir dalam ibadah Persekutuan Ikatan Wanita Nimboran yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang bertempat di kantor Klasis GKI Hollandia Binnen Jayapura, Gedung Gereja Lama GKI Harapan Jayapura dengan alamat Jalan Hollandia Binnen nomor 1 Kota Baru Distrik Jayapura. Demikian undangan kami, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tertanda Koordinator Kota Weli Iyap Senang.

Masih dalam pengumuman pendengar, ada beberapa informasi pengumuman yang masih terus saya hadirkan. Selanjutnya dari panitia penerimaan calon taruna taruni SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun ajaran 2026-2027 kepada lulusan SMP Negeri Swasta Sederajat tahun ajaran 2024-2025 dan 2025-2026. Isi pengumuman SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun pelajaran 2026-2027 menerima calon taruna taruni baru untuk dididik menjadi pelaut yang handal pada jurusan nautika kapal niaga, teknika kapal niaga. Lulusan SMK Pelayaran Ampari Jayapura bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi 1 STIP Jakarta, 2 BP3IP Jakarta, PIP Semarang, PIP Poltekkes Surabaya, BP2IP Barombong, Politeknik Pelayaran Sorong, dan sekolah tinggi lainnya di Indonesia. Pendaftaran gelombang pertama dapat dilakukan secara offline pada tanggal 13 April sampai 29 Mei 2026. Gelombang kedua dapat dilakukan secara offline pada tanggal 2 Juni sampai dengan 9 Juli 2026. Pendaftaran online, maksud kami pendaftaran offline, langsung ke SMK Pelayaran Ampari Jayapura dengan alamat Jalan Cakalang nomor 2 Warga Purabawa belakang Hotel Relat, atau dapat melalui WhatsApp ke kontak person panitia Ibu Natalia Ansanai Eskom di nomor HP 0821-8895-595. Pendaftaran gratis, daftarkan segera putra putri Anda. Syarat-syarat terdaftar atau syarat-syarat pendaftaran dapat dilihat langsung di tempat pendaftaran. Tertanda Kepala SMKS Pelayaran Ampari Jayapura, Sri Riani, SPDK.

Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, coba ku tebak apa yang tidak terlihat tapi bisa bikin kita batuk dan sesak napas.
2: Apa ya? Flu kawan.
1: Bukan flu kawan, itu adalah PM25.
2: PM25, apa itu? Seperti nama mata-mata rahasia kah?
1: Kawan, PM25 itu partikel polusi udara yang ukurannya sangat-sangat kecil. Jauh lebih kecil dari sehelai rambut kita dan tidak terlihat, tapi bisa merusak kesehatan kita. Saking kecilnya, PM25 ini bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita batuk juga sesak napas.
3: Oh no!
2: Terus, PM25 itu berasal dari mana kawan?
1: PM25 itu berasal dari asap kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok, atau saat ada yang bakar sampah.
2: Oh, begitu ya.
1: Ji, kawan, kok kenapa? Jangan-jangan PM25 sudah masuk dalam kubu tubuh ke apa?
4: Lindungi diri Anda dan keluarga dari bahaya PM25. Mulailah bertindak sekarang, karena udara bersih adalah nafas masa depan kita.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Pendengar masih bersama program Satura di Republik Indonesia Jayapura. Kanal informasi inspirasi sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda. Cause I Have Nothing ya sudah menemani Anda yang tengah dalam perjalanan pulang selepas Anda beraktivitas di suasana malam hari ini. Saya masih temani dengan rangkaian tembang-tembang hingga nanti kita jelang pukul 19 penyampaian warta berita Kemah Papua.

Baik. Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, tentunya beberapa tembang-tembang sudah menemani suasana malam Anda. Saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka berikut ini. Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka. Berita duka ini berasal dari keluarga Tuhetero. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Tuhetero, Lewerisa, Saworo, Lisapori, Hanalatu, GKI Yegar Sahadutang, dan GKI Alfa Omega Bengkarang. Isi berita duka telah meninggal dunia ibu, istri, anak, kakak, adik Bella Nova Claudia Tuhetero Saworo. Ibu, istri, anak terkasih, adik Bella Nova Claudia Tuhetero Saworo meninggal pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 pukul 10.40 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum Provinsi Papua di Dok 2. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka keluarga Lewerisa di Bayangkara 1, Jalan Bambu Bayangkara 1, Jayapura. Dan rencana pemakaman pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 pukul 10 pagi di pekuburan Pasir 2, Jayapura. Demikian pendengar satu informasi berita duka. Pada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi, kami mohon bantuannya. Dan kami segenap kru yang bertugas dan keluarga yang berduka mengucapkan terima kasih.

Baik, saudara pribadi, mana saat ini Anda berada, beberapa tembang-tembang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda dan sudah mengantarkan kita di pukul 18.55 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita akan mengikuti penyampaian warta berita Gema Papua dan Korwil 1 kali ini dari RRI Jayapura. Baik, selamat malam sejahtera semua dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada? Selanjutnya kita akan mengikuti penyampaian warta berita Gema Papua langsung dari RRI Pro 1 Jayapura. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua edisi Jumat 3 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini dan dilengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya. Saya Sofia Mdubefor. Kita mulai berita pertama dari Jayapura. Pesawat perintis ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo. Hingga saat ini aparat gabungan masih terus berupaya untuk menuju ke lokasi kejadian. Kita simak laporan Arul Firmansyah.
2: Sebuah pesawat perintis milik Associated Mission Aviation atau AMA ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Kamis pagi 2 Juli 2026. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh salah satu pesawat yang melintas di sekitar lokasi kejadian yang melihat pesawat sudah dalam kondisi terbakar. Mendapatkan informasi tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kondisi terkini dari pesawat AMA jenis Pilatus Porter PC-6 dengan registrasi PKRCY yang diketahui terbang dari Wamena dengan membawa 7 orang penumpang dan 1 pilot. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah menerima informasi dan video yang beredar, pihaknya langsung melakukan investigasi serta berkoordinasi dengan pihak maskapai. Namun hingga saat ini Satgas Operasi Damai Kartens belum dapat memastikan informasi mengenai ada atau tidak adanya korban dari insiden tersebut, sebab tim juga masih menunggu pengecekan langsung di lokasi kejadian. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dijadwalkan pada Jumat pagi tim akan diterbangkan menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan investigasi penyebab insiden tersebut serta mencari tahu apakah ada korban dari peristiwa tersebut.
3: Kita telah mendapatkan berita, tentunya berita ini juga telah beredar di masyarakat ya. Ada sebuah rekaman dari udara, ada sebuah pesawat terbakar di ujung landasan. Kita mencoba menginvestigasi, ternyata betul itu kejadian ada di daerah Kabupaten Yahukimo, kurang lebih 64 kilo dari Yahukimo. Kita mencoba melakukan investigasi, berkoordinasi dengan maskapai, sampaikan bahwa sana jalur penerbangannya adalah dari Wamena menuju Balinggama. Dari Wamena, Balinggama, Balinggama balik lagi ke Wamena. Dan betul memang kejadian tersebut terjadi. Namun, untuk hal-hal lainnya, seperti korban dan penumpang yang selamat, kita masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Belum ada jalan yang terbuka, satu-satunya transportasi ke daerah tersebut hanya melalui bandara perintis ini, Balinggama ini. Kami sudah mapping, ya, menginventarisir kejadian tersebut dan mempersiapkan langkah-langkah. Insya Allah dimungkinkan besok kita akan ke lokasi.
2: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, sesuai dengan manifest, pesawat tersebut dipiloti oleh Nicholas Gosselin, warga negara Amerika Serikat, serta membawa 7 orang penumpang. Namun hingga berita ini disiarkan, pihaknya belum bisa memastikan

0: kondisi pilot maupun seluruh penumpang. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, Satgas Damai Kartens juga sedang mendalami adanya dugaan keterlibatan dari kelompok kriminal bersenjata. Namun demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui olah tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti, dan pemeriksaan saksi.
1: Belum bisa dipastikan karena kita sendiri belum bisa kontak dengan orang ataupun masyarakat yang ada di lokasi tersebut terkait dengan jauhnya jarak, tidak ada sarana komunikasi yang bisa tembus ke sana. Penumpangnya sejumlah 7 orang dari manifest penumpang yang kita dapat dari maskapai tersebut. Satu dipiloti oleh warga negara US, ya, warga negara Amerika pilotnya. Rutenya Wamena, Balinggama, Balinggama kembali ke Wamena. Motif ya kemungkinan besar kalau memang dugaan kita kepada kelompok kriminal bersenjata, berarti motifnya adalah ingin menunjukkan kepada dunia eksistensinya mereka serta mencari perhatian ya, dan nggak punya Tuhan.
0: Untuk penanganan awal, Satgas Operasi Damai Kartens menghadapi sejumlah kendala, diantaranya akses menuju ke lokasi yang hanya dapat ditempuh menggunakan pesawat udara, sebab lokasi lapangan terbang Balingga yang berada di ketinggian sekitar 2.292 meter di atas permukaan laut, serta faktor cuaca turut menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang akan menuju ke lokasi. Terkait dengan itu, Satgas Operasi Damai Kartens memastikan akan terus melakukan penyelidikan. Aparat juga akan mengedepankan proses penyelidikan secara profesional dan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait lainnya untuk mengungkap penyebab insiden sekaligus memastikan keamanan aktivitas penerbangan perintis dan masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Selanjutnya dari Biak, resmi dibuka Festival Biak Munara Uampasi 2026 masuk agenda nasional Karisma Event Nusantara. Berikut laporan Ririn Arini dari RRI Biak.
3: Perhelatan Akbar Budaya dan Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Festival Biak Munara Uampasi FBMW 2026 resmi dibuka di venue utama Gelanggang Remaja Lapangan Cendrawasih Biak Senin 1 Juli 2026. Pernyataan pembukaan disampaikan langsung oleh Bupati Biak Numfor, Markus Oktavianus Mansnembra, dan kegiatan tahunan ini kembali mengukuhkan posisi Biak Numfor dengan masuknya FBMW ke dalam daftar agenda nasional Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dalam sambutannya sekaligus pernyataan pembukaan resmi, Bupati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua, serta seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Pencapaian masuknya FBMW ke Karisma Event Nusantara adalah bukti kerja keras bersama sebagai langkah dalam memajukan pariwisata daerah. Dalam kesempatan ini, Bupati juga mengumumkan rencana besar ke depan. Pada Bulan Budaya Nasional Oktober 2026, Biak Numfor akan menjadi tuan rumah karena Budaya Kawasan Pasifik. Acara ini direncanakan melibatkan negara-negara Pasifik seperti Papua Nugini, Fiji, dan Selandia Baru.
4: Inilah momen untuk kita menunjukkan bagaimana kita yang ada di Sairen bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak memiliki apa-apa, tetapi kita memiliki alam laut yang luar biasa, alam pesisir yang luar biasa, identik dengan budaya pesisir kita, Sairen. Festival ini menunjukkan kepada dunia luar bahwa dia memiliki kekayaan adat istiadat yang eksotis, unik, dan syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Tentunya ini sejalan dengan upaya-upaya kita bersama untuk mendorong percepatan pembangunan di bidang pariwisata. Pariwisata merupakan sektor unggulan bersama dengan sektor perikanan, diharapkan menjadi lokomotif ataupun penghelat dalam perekonomian di Kabupaten Biak Numfor dan juga kabupaten-kabupaten yang ada di kawasan Sairen.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor, Turbayoni Dengahubun melaporkan pelaksanaan FBMW 2026 mengusung tema Elok Alamku, Pesona Budayaku. Tema ini bermakna inklusif, berkelanjutan, sekaligus mendorong kemajuan UMKM dan revitalisasi budaya lokal demi kesejahteraan masyarakat. Tahun ini tersaji 13 rangkaian acara wisata budaya dan wisata minat khusus dengan 4 event baru hasil inovasi berbasis standar Karisma Event Nusantara.
5: Festival Biak Munara Uampasi tahun ini merupakan representasi dari Provinsi Papua dalam Karisma Event Nusantara dan semakin istimewa karena dukungan dan kehadiran kita semua secara khusus bagi wisatawan baik mancanegara dan domestik yang menjadikan Biak sebagai destinasi wisata pada saat perhelatan Festival Biak Munara Uampasi tahun ini. Terima kasih untuk support system yang yang luar biasa yang diberikan dan terbangun sampai dengan saat ini.
3: 13 event unggulan yang ditampilkan dalam Festival Biak Munara Wampasi 2026 pada 1 hingga 7 Juli 2026 yaitu Parade Perahu Tradisional di Pantai Anggopi menampilkan 17 perahu Mansusu dan Wairon dengan ritual budaya diikuti 77 orang. Parade War dan Suling Tambur melibatkan 24 sanggar seni dan 6 grup suling tambur, total peserta sekitar 900 orang. Parade Yospan diikuti 15 kelompok pelajar SMP dan SMA dengan total 180 peserta. Apen Bieren, pertunjukan budaya khas dari Kampung Bosna Braidi, Distrik Yawosi dengan 34 seniman. Snapmor di Kampung Nurwar, Distrik Oridek dihadiri kurang lebih 1.500 hingga 2.000 orang, lengkap dengan tarian war, musik, dan UMKM lokal. Eksotika Tour, jelajah sejarah Goa Jepang, Perang Dunia II, dan keindahan air terjun Wapsdori. Pada Edo Island Tour di Pulau Owi, diikuti 134 peserta dari dalam negeri hingga Jerman dan Selandia Baru. Run Tours di Pulau Rurbas Kecil, sensasi wisata lari santai di pulau diikuti sekitar 50 pelari. Pameran ekonomi kreatif diikuti 65 peserta, baik kuliner atau kerajinan, serta instansi dan peserta dari Kabupaten Supiori dan Kabupaten Asmat. Birds Watching menarik 28 peserta, termasuk wisatawan mancanegara dari Amerika Serikat. Simfoni Wampasi, wadah kolaborasi musisi lintas generasi untuk menjadikan Biak kota kreatif di bidang musik. Lomba foto bawah laut diikuti peserta dari Singapura hingga Sulawesi dengan juri bersertifikat internasional. Hiburan rakyat selama 7 hari diisi 288 seniman dengan tema harian beragam. Ririn Arini melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodam 17 Cendrawasih menggelar karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat untuk tahun anggaran 2026 di wilayah Papua Selatan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ketahanan wilayah melalui pembangunan sarana fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan, sekaligus mendorong semangat gotong royong serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Berikut kita simak laporan dari RRI Merauke bersama Dwi Juniarti.
6: Pangdam 24 Mandala Trikora Mayjen TNI Fritz Willem Pelamonia dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kapok Sahli Pangdam 24 Mandala Trikora Brigjen TNI RD Eko Wijayanto Arif mengatakan karya bakti merupakan wujud nyata kepedulian dan pengabdian TNI kepada masyarakat melalui semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dikatakan program ini tidak hanya berorientasi pada komponen fisik, tetapi juga membangun semangat gotong royong, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua, khususnya di daerah Merauke. Ia mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan. Momentum ini juga sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara, sekaligus memperkokoh nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan semangat persatuan.
7: Kegiatan ini merupakan bagian dari program Angkatan Darat bersama dengan Kementerian Pendidikan dalam rangka untuk mensinergikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan ini ada beberapa renovasi yang dilakukan, yang dilaksanakan, ada renovasi sekolah, laboratorium, dan beberapa fasilitas umum yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat. Ini merupakan bagian yang disinergikan, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang terkait dengan pendidikan, terutama juga terkait dengan renovasi-renovasi tersebut.
6: Untuk diketahui, pelaksanaan karya bakti skala besar tahun anggaran 2026 mulai digelar tanggal 1 Juli sampai dengan 29 Agustus 2026 atau 60 hari yang bertempat di wilayah Kodam 24 Mandala Trikora. Karya bakti skala besar ini dibagi menjadi dua, yaitu sasaran fisik dan non-fisik. Adapun sasaran fisik terdiri dari pembuatan jembatan Aramco 15 titik, MCK 11 unit, pembuatan sumur bor 9 titik, rehab sekolah 4 unit, rehab asrama sekolah 4 unit, dan rehab gereja 3 unit. Sementara untuk sasaran non-fisik berupa donor darah 500 kantong darah, kitanan massal sebanyak 25 orang, pembagian sembako 150 paket, dan makan besar bersama dengan kuota 1.000 orang yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2026. Dwi Junior tim melaporkan.
2: Saudara serta pemirsa Warta Berita Gempa Papua, Anda ikuti dari Jaya RRI Jayapura, Korwil 1 Papua. Saudara, dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polres Nabire melaksanakan program bedah rumah bagi warga kurang mampu. Rumah Julius dan Numira yang sebelumnya tidak layak huni kini telah diresmikan oleh Kapolda Papua Tengah. Laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
8: Perayaan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Nabire tidak hanya diwarnai dengan kegiatan seremonial, tetapi juga aksi nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Polres Nabire meresmikan hasil program bedah rumah bagi keluarga Julius dan Nomira yang berlokasi di Jalan Jakarta, Kelurahan Karangtumaritis, Distrik Nabire, Selasa 30 Juni 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolda Papua Tengah Brigadir Jenderal Polisi Jeremias Rontini, didampingi Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu. Hadir pula para pejabat utama Polda Papua Tengah, Wakapolres Nabire, pejabat utama Polres Nabire, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga sekitar. Program bedah rumah ini merupakan salah satu rangkaian bakti sosial menyambut Hari Bayangkara ke-80 sekaligus menjadi bukti nyata kepedulian Polri dalam membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak. Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Nabire beserta seluruh jajaran, para tukang dan relawan yang telah bekerja keras menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Kapolda juga berpesan kepada keluarga penerima manfaat agar merawat rumah itu dengan baik sehingga dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga.
9: Dan Mira juga berusaha menjadi lebih baik. Saya apresiasi sepenuhnya kepada Kapolres dan jajaran, dan mungkin ada donatur yang tidak kelihatan, Tuhan akan membalas apa yang Bapak Ibu berikan pada para tukang dan relawan yang telah bekerja keras untuk mewujudkan pekerjaan ini. Tenaga dan keringat akan dicatat sebagai amal, dan pada pemerintah kampung, RTW, terima kasih atas pendataan yang diberikan sehingga kita bisa mendapat rumah yang layak, kita beda untuk layak juga ditinggal. Pada Bapak dan Ibu Kris dan Mira, saya pesan jaga rumah ini baik-baik. Rumah ini bukan hanya tembok dan atap, ini adalah amanah dari masyarakat, dari kami, pihak kepolisian yang telah melakukan bedah rumah ini. Dan isi rumah ini dengan doa dan harapan serta pendidikan yang baik untuk masa depan.
8: Sementara itu, Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu menjelaskan, pembangunan rumah dimulai sejak 27 Maret 2026 dan selesai menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80. Menurut Kapolres, rumah yang sebelumnya ditempati keluarga Julius dan Omira berukuran sekitar 6x2,5 meter dengan kondisi sangat memprihatinkan. Bangunan dalam keadaan miring, atap bocor, serta dinding yang telah lapuk sehingga tidak lagi layak dihuni. Selain membangun rumah warga, Polres Nabire juga melaksanakan rehabilitasi 27 petak asrama rekompu Polres Nabire dengan 7 unit diantaranya mengalami kerusakan berat. Kapolres menegaskan keberhasilan pembangunan rumah tersebut merupakan hasil gotong royong seluruh personil Polres Nabire bersama dukungan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat.
10: Selain ada bedah rumah satu ini, rumah Polres ini, kami sementara merenovasi 27 rumah asrama dinas Polres Nabire. Nah, di rekompu depan Polres, sementara pengerjaan sudah masuk 70% dari rumah ini. Ada 7 rumah yang perlu memang kita
8: rasa haru dan syukur disampaikan Julius dan Omira selaku penerima manfaat. Ia mengaku tidak pernah membayangkan dapat memiliki rumah permanen yang layak huni. Atas nama keluarga, ia menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Papua Tengah, Kapolres Nabire, serta seluruh jajaran Polri yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada keluarga.
11: Akan program bila rumah itu termasuk saya sendiri dapat di rumah saya di dan saya terima kasih sekali buat semua jajaran kota ini sudah di Polda Papua maupun dari Polres Nabire dan kota Kepulauan saya mengucapkan terima kasih sekian.
8: Pantauan RRI rumah baru keluarga Julius dan Amira kini berdiri megah dengan ukuran sekitar 13 x 13 meter. Selain dibangun secara permanen, rumah tersebut juga dilengkapi dengan sejumlah perlengkapan rumah tangga sehingga siap ditempati dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
2: Selanjutnya dari Serui. Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Dapur Sehat atas mengatasi stunting atau dahsyat. Pusat Informasi dan Konseling Remaja serta Mini Lokakarya Distrik Yapen Utara dan Distrik Kosiwo. Kita simak laporan Salo Ayomi dari RRI Serui.
12: Pada peringatan Hari Keluarga Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Kepulauan Yapen gelar kegiatan Dapur Sehat atasi stunting. Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mini Lokakarya di tingkat distrik kampung seperti di Kampung Yobi dan Sormasen Distrik Yapen Utara dan Kampung Sarwandori Distrik Kosiwo. Kepala Dinas DP3 AKB Yapen Rosita MPD dalam arahannya di depan peserta di Kampung Yobi dan Sormasen Distrik Yapen Utara mengatakan DP3 AKB hadir untuk memberi edukasi informasi kepada ibu menyusui, ibu hamil, baduta tentang pemenuhan gizi yang baik untuk pencegahan stunting. Pada kegiatan ini pihaknya menyediakan 35 bahan makanan seperti sayur, daging, buah-buahan, bumbu yang diolah untuk diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta.
13: Saya datang bersama-sama dengan ibu-ibu kader semua, baik kader dahsyat, tapi juga kader TPK yang sama-sama akan bekerja untuk memberi makan kepada ibu hamil menyusui anak baduta. Nah, mungkin dari kader TPK selalu melakukan pendampingan bersama-sama dengan 3B, tetapi kalau kader dahsyat yang baru bergabung, ini bagian yang mungkin baru pertama kali. Kalau hari ini kita datang dengan 35 bahan makanan, ya, di dalamnya ada bumbu, ada beras, ada telur. Nah, semua ini nanti mama kader dahsyat tapi juga kader TPK akan sama-sama bekerja mengolah makanan yang akan disiapkan dan diberikan kepada 3B. 3B itu apa ya? 3B, ibu hamil, ayo sama-sama, ibu hamil, ibu menyusui anak baduta. Mama dong ingat baik-baik, karena orang ini yang harus kita kasih makan.
12: Kegiatan dahsyat Dapur Sehat ini dilaksanakan juga di Kampung Sarwandori, Distrik Kosiwo. Kepala DP3 AKB Rosita di depan peserta menjelaskan, bahan makanan yang diberikan mengandung gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Tujuannya adalah agar ibu-ibu mengetahui makanan berupa sayur, buah-buahan, daging yang pantas dikonsumsi selama masa kehamilan, menyusui bahkan kepada baduta.
13: Makanan ini sudah kita siapkan, yang tentunya makanan ini punya ada vitaminnya, ada karbohidrat, ada protein yang juga langsung diberikan kepada tinggal diolah. Kalau tiap hari mulai dari pagi sampai sore bikin bubur ayam, kira-kira orang suka tak Iya. Jadi minimal kalau langsung pagi bubur ayam atau pagi kacang hijau, ini ada kacang hijau nih ya. Kacang hijau juga harus dikelola dengan baik. Begitu. Ya.
12: Kegiatan Dapur Sehat atasi stunting, dahsyat Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mini Lokakarya di tingkat distrik dan kampung, seperti di Kampung Yobi dan Sormasen, Distrik Yapen Utara dan Kampung Sarwandori Distrik Kosiwo, mendapat perhatian peserta. Rosita berharap setelah kegiatan dapat mendorong ibu-ibu untuk mulai menyiapkan makanan yang bergizi seimbang bagi keluarga untuk pencegahan stunting. Harapannya informasi berupa edukasi hidup sehat bersih, gizi seimbang dapat menolong masyarakat. Salo Ayomi melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Bovendigul. Bupati Bovendigul melantik pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar masa bakti 2026-2030. Pelantikan ini diharapkan memperkuat persatuan dan mendukung pembangunan daerah. Berikut laporan Agustina Yuniarsi dari RRI Bovendigul.
14: Bupati Bovendigul Roni Omba secara resmi mengukuhkan dan melantik jajaran pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar Kabupaten Bovendigul masa bakti 2026-2030. Kegiatan berlangsung di Sekretariat IKBM Kilometer 4 Tanah Merah, berlangsung meriah dan penuh nuansa kekeluargaan. Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Papua Selatan bersama rombongan jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh masyarakat Bugis Makassar, perwakilan organisasi kemasyarakatan, serta ratusan warga Bugis Makassar yang selama ini menetap dan berkontribusi di berbagai sektor kehidupan di Kabupaten Bovendigul. Suasana semakin semarak dengan penampilan seni budaya khas Sulawesi Selatan sebagai bentuk pelestarian budaya leluhur. Bupati Roni Omba menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Bugis Makassar yang telah menjadikan Bovendigul sebagai rumah kedua dan ikut mengambil bagian dalam pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat Bugis Makassar selama ini berperan dalam berbagai bidang mulai dari perdagangan, jasa, pertanian, hingga sektor sosial kemasyarakatan. Ia menegaskan bahwa pelantikan dan pengukuhan pengurus bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat organisasi, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan sinergi antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
15: Kita hidup berdampingan, bekerja, dan berlanjut ke masa depan. Kehadiran masyarakat Bugis Makassar di Kabupaten Bovendigul selama ini telah memberikan kontribusi nyata yang sangat baik dalam berbagai bidang kehidupan, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, maupun pembangunan daerah. Semangat kerja keras, gotong royong, dan nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mendukung kemajuan pemerintah Kabupaten Bovendigul yang kita cintai bersama. Ikatan Keluarga Bugis Makassar yang berada di Tanah Merah Kabupaten Bovendigul dapat terus menjadi wadah pemersatu, memperkuat rasa kekeluargaan, menjaga nilai-nilai budaya, serta membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul. Selamat menjalankan amanah kepada Ketua dan seluruh pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar Tanah Merah Kabupaten Bovendigul periode 2026-2030. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan menyertai kita sekalian.
14: Bupati juga berpesan agar pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjadi perekat persatuan dan internal organisasi, sekaligus membangun hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang. Ia mengajak seluruh keluarga besar Bugis Makassar untuk terus berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan daerah, menjaga ketertiban, dan mempertahankan semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Dan saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Gempa Papua malam hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026. Saya Sofia Mnubifor mewakili kerabat kerja yang bertugas dan juga tim redaksi Warta Berita Gempa Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
16: Lah kita ikuti Warta Berita Yuma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita menyimak penyampaian warta berita Kemah Papua Korwil 1 Jayapura Papua, Korwil 1 Papua bersama RRI Jayapura. Baik pendengar, sudah pukul 19.33 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan sama-sama menyimak beberapa program kami ke depan, yaitu Mimbar Agama Islam. Kita akan ikuti bersama dengan topik Hidup di Dunia Hanyalah Sementara. Baik, selamat malam dan selamat mengikuti.

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, tanpa terasa kita berada di awal tahun 2025. Selamat tahun baru untuk semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan menyampaikan suatu tema, hidup di dunia hanyalah sementara. Manusia adalah ciptaan Allah yang tertinggi, yang diistimewakan dengan al-khiyar, yakni kebebasan memilih, termasuk memilih takdir untuk dirinya. Allah memberikan kita kesempatan untuk memilih, bahkan merubah takdir tersebut, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan suatu masyarakat, suatu kaum, sehingga kaum tersebut berusaha untuk mengubah dirinya. Maka keberadaan manusia di muka bumi ini tentu memiliki tugas yang sangat mulia, sesuai dengan kemuliaan yang sudah melekat pada dirinya. Adapun hakikat keberadaan kita di muka bumi ini, yang pertama adalah bahwa manusia di dunia ini sejatinya kita diberikan kesempatan untuk meraih amal sebanyak-banyaknya, untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, agar nanti ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan memiliki bekal yang cukup untuk mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita di dunia ini ada tujuan kita hadir di muka bumi ini. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali tujuannya adalah untuk beribadah dan menyembah kepada Allah. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu keberadaan kita di dunia harus diisi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, harus menjalin hubungan dengan sesama manusia tanpa melihat latar belakang budaya dan agama. Semua itu adalah bagaimana kita menjadi khalifah di muka bumi ini untuk kebahagiaan kita, untuk kebahagiaan dan untuk bagaimana melanjutkan kehidupan yang damai di muka bumi ini dengan sesama makhluk Allah. Kemudian yang kedua adalah tujuan kita sesungguhnya adalah, hakikatnya adalah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tentu kita sebagai khalifah untuk menggantikan para generasi yang terdahulu, tujuannya adalah agar bumi yang kita pijak ini kita memberikan kebaikan, menjadi penghuni yang baik, memberikan manfaat, menyebarkan kebaikan, sehingga kita betul-betul menjadi khalifah di muka bumi ini untuk kebaikan. Jangan menjadi orang-orang yang merusak, bahkan sampai menumpahkan darah, sehingga akan merusak kesucian kita yang diberikan oleh Allah, merusak kebaikan kita yang diberikan oleh Allah sebagai makhluk Tuhan yang amat baik, yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diciptakan
Adam pada pertama kalinya disampaikan kepada malaikat, jin dan manusia bahwa tujuan penciptaannya, tujuan untuk menyampaikannya, kemudian memberikan misi berbeda dengan manusia. Malaikat dan jin sama-sama untuk beribadah kepada Allah. Malaikat juga beribadah, jin pun juga beribadah. Namun apa fungsi kedua yang membedakan malaikat, jin dan manusia? Tentu yakni ja'ilum fil ardi khalifah. Kata Allah, manusia ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu ibadah akan memberikan hubungan vertikal, ya, akan terjadi hubungan vertikal hablum minallah dengan sang khalik, kemudian hubungan dengan sesama manusia secara horizontal, yaitu hablum minannas, harus tetap dijaga. Maka sepanjang kita mengaku sebagai manusia, maka harus dijaga hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan sesama manusia. Maka kehidupan kita pasti akan dipermudah dan akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada, karena yang punya segalanya adalah Allah. Oleh karena itu, kita harus bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kata khalifah, itu sesuatu yang menggantikan, sebab manusia disebut sebagai khalifah karena manusia saling menggantikan. Oleh karena itu, harus menyiapkan generasi terbaik yang akan menggantikan zaman yang kita alami. Ini sejalan dengan program pemerintah bagaimana menciptakan generasi emas di tahun-tahun mendatang. Tentunya kita harus membekali diri kita dengan berbagai ilmu yang bermanfaat, membekali anak-anak kita dengan ilmu dan memberikan akhlak, ya, pencerahan dari sisi akhlak, sehingga dia menatap masa depan nanti dengan berbagai kebaikan yang akan ditularkan untuk kebaikan di dunia ini. Hadirin dan hadirat para pendengar RRI dimanapun berada. Kemudian khalifah yang kedua, insya Allah akan melahirkan kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan yang bermanfaat. Tentunya sebagai kita sebagai khalifah, dimanapun kita berada, harus selalu bermanfaat, harus memberikan kebaikan-kebaikan dimanapun itu, tanpa kita melihat dari latar belakang manusia yang kita hadapi. Semuanya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan di muka bumi ini. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh kata Allah telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri rezeki dari yang baik-baik, dan melebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Maka di dalam Al-Quran surat ke-17 ini, maka kita ini adalah makhluk yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari ujung kaki kita sampai ujung rambut kita, semuanya diciptakan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu membawa kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan menciptakan keturunan-keturunan yang terbaik di muka bumi ini. Kemudian keturunan-keturunan itu akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad karramna bani Adam. Nah sungguh kami muliakan anak cucu Adam, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, semuanya mulia. Oleh karena itu pikiran kita ini mulia, mata kita ini mulia, tangan kita ini mulia, kaki kita mulia. Oleh karena itu pergunakanlah segala perangkat-perangkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk menjadi jembatan kita menuju kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia diciptakan di dunia ini hanyalah sekedar tempat singgahan saja. Anggap saja kita sedang melakukan suatu perjalanan, lalu kita menumpang istirahat di suatu tempat, dan tujuan yang terakhir adalah alam akhirat. Tujuan Allah menitipkan kita di alam dunia ini
tidak lain adalah untuk mencari bekal yang kita perlukan, yaitu amal soleh, yang tentunya yang kita kerjakan di dunia ini, yaitu yang baik-baik saja, ya seperti sholat, zakat, saling membantu sesama manusia dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik lainnya. Di dalam surah As-Sajdah, Allah menggambarkan betapa menyesalnya orang-orang yang tidak memperdulikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang misal di akhirat kelak. Di akhirat, orang-orang yang misal akan menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berani menatap penciptanya sambil menyesali perbuatannya di dunia setelah melihat azab maupun nikmat yang telah diberikan. Mereka meminta untuk diberikan kesempatan hidup kembali untuk menjalankan segala perintah Allah, namun semua itu sudah terlambat. Para pendengar RRI dimanapun berada, dunia dan seisinya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada manusia untuk digunakan sebagai kemaslahatan bersama. Untuk itu, kita sebagai manusia menyadari betul dunia hanyalah sebagai persinggahan dan berlomba-lombalah dalam mengumpulkan bekal pada kehidupan akhirat kelak. Sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan ini, bahwa hidup di dunia hanya sementara. Semua itu kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Karena itu, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin zaikatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada manusia di dunia ini yang kekal. Innaka maitun wa innahu maitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan meninggal dan mereka pun semua akan meninggal dunia. Lalu kemudian kita akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk senantiasa memposisikan diri kita di kehidupan dunia ini dengan berbuat baik, menyebarkan kebaikan, sehingga kita menyadari bahwa setiap apa yang kita lakukan akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang sempat saya sampaikan pada mimbar agama Islam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dalam menapaki kehidupan satu tahun ke depan. Marilah kita isi tahun 2025 ini dengan berbagai kebaikan-kebaikan dan menyebarkan kebaikan dimanapun berada untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hubbaik fi kul. Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi tentunya di malam hari ini selepas terkhusus buat kaum muslimin dan muslimat. Kita sudah ikuti mimbar Islam dengan topik hidup di dunia hanyalah sementara, disampaikanlah Haja Jorudatun yang sudah menemani suasana malam Anda. Baik pendengar, demikian program mimbar agama Islam di pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ada beberapa tembang-tembang dan juga tentunya informasi dalam obrolan malam. Saya ajak pendengar untuk bergabung dalam program obrolan malam di 0967 536 386.

0: تعالي.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian,

0: temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: permasalahan pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini anda berada? Di bagian serangkaian tembang-tembang hiburan di malam hari ini dalam ruang obrolan malam yang sudah dihadirkan menemani suasana malam anda di hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026. Selamat malam sejahtera untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Baik, pendengar, kita jalan penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
5: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura.

0: SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blurai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blurai Cargo.
2: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta-fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
1: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blurai Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat Bea Cukai dan 30 miliar untuk PNS Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
4: Inter akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan kami BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait dalam itu yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
6: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya, tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
5: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
7: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
5: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
8: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
5: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
10: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
9: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
10: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chow, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
11: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
10: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
12: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
13: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
12: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudsman RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
14: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
13: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
15: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
16: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu, kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan, banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
15: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
16: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu, Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
17: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya, dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
16: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah melentuk semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirabnuli Tiloli, Proti KRRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow,

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Selamat malam mendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan...
1: dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi inspirasi. Selepas kita menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta dengan berita nasional. Pendengar Anda masih bersama dengan saya Weli, masih temani Anda dalam Jayapura malam ini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan malam ini kita dalam warta musik untuk beberapa teman-teman akan dihadirkan hingga nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur kita akan ikuti mini drama dengan judul Cahaya di Balik Siaran Bola, diproduksi oleh RRI Singaraja. Selamat malam saja, selamat mendengarkan teman-teman berikut ini.

0: Darul Cahaya di balik siaran bola. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 3 RRI Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga, nak, sedang melamun lagi nih, nak.
1: Ibu
2: sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
2: Tidak Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
0: Siap-siap, siap-siap. Konsen.

0: masih sudah dilakukan, betul ya?
1: Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
2: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
1: Dari nada suaramu saja, Ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
2: Iya, Bu. Kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
1: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
2: Benar juga ya, Bu. Kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini, Bu. Lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan. Gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
1: Tapi Arga, sekarang Ibu sangat bersyukur.
2: Bersyukur kenapa, Bu?
1: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
2: Ya, sempat hilang sebenarnya, Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
1: Iya, Ibu tahu. Dan Ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
2: Kalau bukan karena Ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
1: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
2: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
1: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
2: Bisa aja, Ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah, Bu.
1: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang Ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
2: Apa sih itu, Bu?
1: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
2: Aku akan ingat terus itu, Bu.
0: Emil Audel, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeli.
2: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
1: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
2: Ya, begitulah, Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget ngerasa deket lagi sama sepak bola.
1: Dan Ibu seneng ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
2: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku, Bu.
1: Dan terima kasih juga ya karena kamu tidak pernah menyerah, Nak.
3: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, pendengar kita jumpa dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu yang tentunya yang mau ikutan. Ya, buat pendengar silakan di 0967 536386, program Ruang Rindu hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. 536386, saya menantikan Anda yang mau ikutan.

Rindu Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Anda yang mengikutan, pendengar yang mengikutan langsung di 0967 5363 86, program Ruang Rindu, hingga nanti kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk semua yang sudah rehat ya, yang sudah tentunya istirahat dan memasuki masa weekend Anda bersama keluarga. Saya menanti Anda di 0967 5363 86 dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

0: Satu teman miliknya Iis Sugianto dengan Hapuskanlah ya. Iya, dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di malam hari ini. Langsung di 0967 536 386. Saya terima di ujung telepon yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Lili.
0: Halo.
1: Iya.
0: Iya.
1: Malam
0: yang selamat malam, iya.
1: Malam adikku. Malam yang dingin dari Diana Degmitujo.
0: Malam yang dingin.
1: Iya. Diana
0: dari
1: Diana Degmitujo Guslau.
0: Diana dan Melki Guslau.
1: Iya.
0: Melki Guslau. Sudah
1: dengar dulu, jangan sampai
0: Guslau. Sabar ya kakak, saya cari dulu malam yang dingin Diana dan Melki Guslau. Oke, ada malam yang dingin Melki Guslau dan juga Diana.
1: Makasih.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih. Masih dalam program Ruang Rindu, di belakangnya Kakak AP di 0967 536 386. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Tahu yang
0: iya, Cecil.
2: Tak Mita boleh.
0: Mita yang apa?
2: Suka nyong Papua.
0: Aduh.
2: Kalau aduh, baik ini sudah suka Bapak Papua.
0: Saya takut.
2: Jangan takut, diserang kau.
0: Bisa, langsung dihadirkan. Terima kasih.
2: Thank you kakak sayang, saya selalu.
0: Oke. Oke, langsung dihadirkan ya. Nyong Papua. Oh. Aku sukanya nyong Malaysia sih. Kalau nyong Papua mah tiap hari baku lihat ya. Yang terbaik dari Mita, nyong Papua. Nyong Papua dengan nyong Malaysia, ada almarhum Melki Guslau dan juga almarhumah Diana Nasution dengan malam yang dingin.

0: Pendengar Anda masih bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Kanal informasi inspirasi. Saya kembali lagi dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Di ujung telepon yang sudah bergabung di 536386. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Weli.
0: Ya, selamat malam juga.
1: Bersama bintang.
0: Bersama bintang di langit. Bersama bintang.
1: Lagunya Drive.
0: Drive. Oke. Bersama bintang.
1: Amera.
0: Ya? Di cover oleh?
1: Amera.
0: Amera.
1: Betul sekali.
0: Amera, coba saya lihat bersama bintang Drive covernya Amera. Amera bersama bintang. Bersama bintang Drive reggae cover my itu kah by Amera itu?
1: Betul sekali, Mbak.
0: Oh, yang pakai kerudung itu?
1: Ya, suruh dia lepas dulu.
0: Yang dia tinggal di itu toh di Doyo toh?
1: Bukan.
0: Di perumahan Graha Mandiri. Oke, thank you banget.
1: Selamat
0: malam. Oke, selamat malam. Terima kasih Bung Ave. Langsung saja di belakangnya Bung Ave 536386. Halo. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, malam juga Mama Yus.
2: Segores Rindu.
0: Hah?
2: Segores Rindu, sebal-sebal sedikit.
0: Tergores cinta atau rindu?
2: Rindu.
0: Oh. Tergores rindu oleh siapa?
2: Dari Hetiku Sendang.
0: Hetiku Sendang.
2: Tergores rindu.
0: Hetiku Sendang, anu, Mbak Jawa. Ada Hetiku Sendang, tergores rindu.
2: Betul. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama. Selamat malam, Mama Yus. Klop banget ya malam ini bersama bintang dan tentunya ada tergores rindu karena bintang ya bersama bintang tergores rindu dari ada Hetiku Sendang dan juga Amera. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Masih bersama Pro 1 dalam program Ruang Rindu di sesi yang terakhir. Yang mau ikutan langsung di 0967536386 saja. Iya, selamat malam saja buat Mbak Sofi. Hati-hati dalam perjalanan ya. Saking sibuknya malam hari ini, padahal besok udah buka siaran tapi masih di kantor sampai pukul 22.48 menit. Hati-hati saja di jalannya, Kakak Sofi number 4. Oke, di 536386 untuk sesi yang terakhir. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Juga malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bung Tera IJGR.
0: Oke, Bung Tera langsung saja.
1: Lagunya Maria.
0: Maria, miliknya siapa? Ya.
1: Bori Saya.
0: Bori Saya. Maria. Borisa, iya Maria. Oke, ada.
1: Terima kasih
0: selamat malam. Yang beruntung di belakangnya Bung Tera ya. Langsung 536386 untuk Anda yang beruntung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu Berbagi Rindu.
0: Iya, selamat malam juga.
2: Mbak Uli.
0: Iya, udah Maya bagaimana?
2: Lagunya Imbo Group.
0: Siapa?
2: Imbo Group.
0: Indo?
2: Bimbo Group.
0: Bindo?
2: Bimbo Group. Judulnya Cinta Kilat.
0: Judulnya?
2: Cinta Kilat. Iya.
0: Cinta Kilat. Bimbo Group dengan Cinta Kilat. Coba dilihat. Cinta Kilat Bimbo. Bimbo Group. Cinta Kilat. Oke. Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oh, iya. Iya, dan pendengar, dua tembang yang sudah di request ya merupakan tembang terakhir dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu yang sudah di request. Jadi Maria ada Cinta Kilat di Bimbo dan juga Bori Saya. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, di suasana malam Anda, pukul 23, 1 menit waktu Indonesia Timur, dalam ruang Jazz Music untuk Anda. Beberapa tembang-tembang yang akan menemani malam Anda hingga nanti kita jalan pukul 4 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk sudah rehat ya, yang sudah rehat, yang masih terus beraktivitas, tetap semangat dan tetap bersama Pro 1 Kadal Informasi Inspirasi.

terdengarnya irama lagu ini, pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengar irama lagu ini, saya sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Jumat 23 Juli 2026. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026, jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan terimalah semboyan kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, baik pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kita dipertemukan kembali untuk hari yang baru ya. Kita ada di akhir pekan, tepatnya di hari Sabtu 4 Juli 2026. Langsung dari Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Tentunya menemani Anda untuk pagi hari ini di weekend Anda. Kembali kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi Indonesia, selamat pagi Tanah Papua. Selamat pagi pendengar kami yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada. Tentunya dipancar luaskan langsung melalui frekuensi 96,0, 97,6. Kemudian untuk Anda yang ada di wilayah Genyem, 88,8 MHz. Kemudian buat Anda yang ada di seputaran Sentani, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, Anda dapat memantau di frekuensi 93,3 MHz. Yang mengikuti melalui aplikasi RRI Digital, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan tentunya selamat berjumpa kembali untuk hari yang baru di hari ini. Iya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, tentunya untuk edisi hari Sabtu hari ini kami mau mengingatkan kembali tentunya untuk kita semua sebagai umat yang beragama, apapun agama kita ya, satu hal yang tidak boleh terlupakan ketika kita masih diberikan kesempatan, masih diizinkan kembali untuk menikmati hari yang baru di hari ini. Ungkapan syukur kita lewat doa-doa kita di pagi hari ini, berterima kasih tentunya kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan atas segala kebaikan, cinta kasih, anugerah kita masih diberikan nafas hidup. Kemudian ketika Anda doa pagi, selanjutnya jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih hangat 2 gelas untuk pagi hari ini, karena semalam tidur panjang Anda tidak mendapatkan asupan air yang cukup begitu ya. Jadi ketika bangun pagi, doa pagi, kemudian konsumsi 2 gelas air putih hangat pagi hari ini. Ya, dan pendengar, di setiap pagi hari kami menyapa Anda tentunya dengan siraman-siraman rohani. Dan untuk edisi pagi hari ini kita akan ikuti bersama renungan pagi Advent dengan satu judul, yaitu terbawa tertawa baik untuk kesehatan Anda. Oke, itu dia judul yang diangkat ya untuk pagi hari ini, yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta David Yowie. Tertawa baik untuk kesehatan Anda. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya satu tembang dari miliknya Melita Sidabutar, sampaikan pada Yesus.

Shalom, selamat pagi diucapkan kepada pendengar setia Radio Republik Indonesia. Bersyukur berterima kasih kembali lagi bersama dengan kami dalam renungan pagi Advent bersama dengan saya Pendeta David Yewe. Sebelum kita akan mendengarkan renungan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami bisa ada hari ini karena Tuhan. Berkati kami di pagi hari ini, kami mau dengar renungan pagi. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa pendengar setia Radio Republik Indonesia, renungan pagi kita pada saat ini berjudul Tertawa Baik untuk Kesehatan Anda. Saya ulangi lagi, judul renungan kita pada pagi hari ini berjudul Tertawa Baik untuk Kesehatan Anda. Ayat tema terambil dari Amsal pasal 17 ayat 22, ayat yang sudah sering kita dengarkan bersama-sama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya ulangi lagi, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mungkin Anda telah mendengar beberapa pernyataan yang salah di bawah ini yang mungkin membuat Anda di dalam buletin gereja Anda. Jangan biarkan kekhawatiran membunuhmu. Gereja membantu Kamis malam, makan potluck dahulu, doa dan pengobatan kemudian. Bagi Anda yang punya anak dan belum mengetahuinya, kami punya ruang anak-anak di lantai bawah. Para wanita di gereja telah membuang segala jenis pakaian dan mungkin itu masih ada di ruang bawah gereja pada hari Jumat. Pemirsa dimanapun Anda berada, jika Anda gagal menemukan humor dalam pengumuman ini, mungkin Anda mengalami masalah yang serius. Karena dalam pengumuman di atas ada berbagai macam permainan kata yang membuat kita merasa lucu dan tertawa. Karena hampir tidak ada sistem tubuh Anda yang tidak terstimulasi oleh tawa yang baik, tertawa bermanfaat bagi seluruh sistem melalui pelebaran, peningkatan aliran darah. Ketika Anda menghirup udara dalam jumlah besar, maka itu akan menciptakan aliran oksigen yang tinggi dan kaya dalam darah. Terkadang aliran ekstra ini akan membuat wajah Anda memerah dan Anda akan merasa penuh dengan segar. Saat Anda tertawa, tekanan darah dan detak jantung Anda meningkat seperti saat Anda berolahraga. Jadi ketika kita tertawa, maka tekanan darah dan detak jantung akan meningkat. Itu sama seperti ketika kita berolahraga. Tetapi setelah tertawa mereda, maka baik tekanan darah maupun detak jantung kembali ke tingkat yang lebih rendah dibandingkan sebelum Anda memulai tertawa. Menurut salah satu pakar bidang humor, total tertawa Anda sehari harus setidaknya 15 tawa per hari atau Anda akan tergolong kekurangan tertawa. Survei yang mengatakan bahwa diwajibkan kepada kita semua bahwa kita harus tertawa paling kurang ada 15 kali. Jika lebih rendah daripada itu, maka kita dinyatakan kurang tertawa. Pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia, pastikan ketika kita akan menjalani hari ini, pastikan bahwa kita menikmati hari ini dengan tertawa, bercanda bersama dengan keluarga, anak-anak dan istri, karena ini akan menolong kita untuk meningkatkan kesehatan kita. Pernahkah Anda tertawa sampai pinggang Anda sakit? Pengalaman seperti itu memberi arti baru dari pepatah lama, tanpa rasa sakit tidak ada pencapaian. Ketika diafragma Anda berkonsentrasi, hal itu menimbulkan reaksi berantai dalam tubuh Anda, mengguncang perut Anda dan organ vital lainnya sehingga memperlihatkan pijatan internal. Ada yang menyebutnya jogging internal. Tersenyum sebanyak-banyaknya. Alkitab mengingatkan kita bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Amsal pasal 15 ayat 13. Kemudian Fred Allen pernah menyindir, adalah buruk untuk menahan tawa. Itu kembali ke bawah dan menyebar pinggul Anda. Mungkin dengan latihan yang cukup, Anda bisa mengidentifikasikan dengan Freddy, kecil dimarahi oleh guru tiga kali karena tertawa terbahak-bahak ruang kelasnya. Guru, jawab Freddy,
dengan nada yang minta maaf, "Saya sebenarnya tidak bermaksud demikian. Saya hanya tersenyum lebar dan senyum saya pecah." Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, renungan di pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa mari kita menjalani kehidupan dengan hati yang gembira, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan merasa terbeban, iri hati kita buang. Menikmati kehidupan dengan canda dan tawa, maka itu akan mendatangkan berkat bagi kehidupan kita setiap hari. Sudahkah Anda tertawa sebanyak 15 kali hari ini? Jika tidak, biarkanlah senyummu pecah dan tuailah hasil berupa kesehatan yang baik. Pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, awali hari kita bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita untuk menikmati segala kehidupan dengan rasa syukur dengan apa yang kita miliki. Jangan lupa untuk tertawa di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita di pagi hari ini, adalah doa dan harapan kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk organ-organ tubuh yang terkait satu sama lain yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk anjuran kesehatan ajari kami sebagai manusia menikmati kehidupan dengan tertawa, bahagia, bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah kami penuhi dengan rasa tertawa, bersyukur dengan berkat yang Tuhan kasih. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Ya, baik pendengar, pukul 5.56 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Ada beberapa tembang yang sudah hadir ya dalam renungan pagi Advent untuk pagi hari ini. Kidung-kidung pujian mewarnai suasana pagi hari Anda, memberikan sukacita tentunya di hati kita semua untuk mengawali hari yang baru di hari Sabtu 4 Juli 2026. Ya, dan judul yang diangkat dalam mimbar Advent di pagi hari ini, tertawa baik untuk kesehatan ya. Oke. Jadi tersenyumlah menemui siapapun dia, tetap memberikan senyuman terbaik Anda, karena senyum merupakan ibadah juga. Oke, selamat pagi dengan sepertinya hari ini cuaca cerah ya, karena pagi hari ini sudah tampak kecerahannya seperti itu, dan tidak mengurangi semangat Anda juga untuk tetap cerah sepanjang hari ini. Oke, pendengar, kami yang bertugas, saya Sofi bersama rekan Okto Lintas Jayapura pagi menemani Anda sampai dengan nanti Lintas Jayapura siang. Kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Tentunya Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi 96,0, 97,6. Kemudian juga Anda bisa mendengarkan di 88,8 dan 93,3 MHz. Tetapi juga Anda bisa menyaksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Jayapura Official, melalui live streaming YouTube RRI Jayapura Official pagi hari ini. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Fajar Papua.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua edisi Sabtu 4 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. BPJS Kesehatan Jayapura jamin 7.818 kasus malaria hingga April 2026. Pemerintah Kabupaten Mimika dan Uncen kaji ulang pemanfaatan tailing Freeport. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. BPJS Kesehatan Jayapura jamin 7.818 kasus malaria hingga April 2026. Kita simak laporan Rizky Kurniawan.
2: BPJS Kesehatan Cabang Jayapura menjamin pelayanan kesehatan bagi 7.818 kasus malaria hingga April 2026. Angka tersebut menunjukkan malaria masih menjadi salah satu penyakit yang banyak ditangani melalui program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Erika Ferayanti Lumbangaul, mengatakan Kota Jayapura mencatat jumlah pelayanan malaria tertinggi. Setelah itu disusul Kabupaten Jayapura, Kerom, dan Mimika. Ia menegaskan pelayanan kesehatan bagi pasien malaria tetap dijamin oleh JKN. Masyarakat tidak perlu khawatir memperoleh pelayanan selama status kepesertaan JKN aktif.
3: Jadi kalau kita bicara malaria aja, di Kota Jayapura selama tahun 2025 kita menjamin ada 19.055 peserta. Iya, jadi kalau dikatakan kita tidak jamin malaria, nggak mungkin kan? Karena memang ketika dia tidak, sebetulnya obat program itu pertama kali disediakan oleh pemerintah di puskesmas, ya kan, puskesmas. Tapi kalau memang tidak bisa ditangani, bisa dirujuk ke FKRTL gitu. Nah, masalahnya sekarang apakah optimal di puskesmas, kita yang perlu dicek kali gitu ya, karena memang ternyata di rumah sakit juga banyak dirujuk gitu ya. Jadi malaria Kota Jayapura ada tahun 2025 ada 19.055, tahun 2026 ini sampai April atau Maret itu ada 7.818. Sama seperti tadi diikuti oleh Kabupaten Jayapura dan Kerom. Kerom juga besar. Jayapura, Kerom, Mimika.
2: Ia menjelaskan pasien malaria tetap mengikuti alur pelayanan berjenjang, peserta terlebih dahulu berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama sebelum dirujuk ke rumah sakit apabila diperlukan. Menurutnya malaria merupakan penyakit endemis di Papua sehingga memerlukan kolaborasi pemerintah dan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyediakan obat program, sedangkan BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan. Erika Lumbangaul mengimbau masyarakat memastikan status kepesertaan JKN tetap aktif. Dengan begitu, peserta dapat mengakses pelayanan kesehatan sejak di puskesmas hingga rumah sakit sesuai indikasi medis. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Mimika menggandeng Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura dalam mengkaji kembali perencanaan pengelolaan tailing pasir sisa tambang PT Freeport Indonesia. Kita simak laporan Tora Immanuel dari Mimika.
4: Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Kabupaten Mimika menggandeng Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura dalam mereview master plan pemanfaatan tailing pasir sisa tambang dari aktivitas PT Freeport Indonesia. Pada kemarin Jumat 3 Juli 2026 digelar forum diskusi grup para stakeholder terkait di Horizon Diana Jalan Budi Utomo. Kegiatan dibuka Bupati Mimika Yohanes Retop melalui Sekda Mimika Abraham Kateyau, didampingi Ketua DPRK Mimika Primus Natika Pereyau, Sekretaris BRIDA Darius Sabonrain, dan Ketua Tim Kajian Uncen Quincy Kambuaya. Abraham menekankan agar pembaharuan perencanaan pemanfaatan tailing sejak tahun 2002 itu tidak hanya dari segi ekonomi, namun juga mengedepankan kepentingan masyarakat adat serta kearifan lokal Mimika dan nilai keberlanjutan.
5: Review master plan ini tidak boleh dilihat hanya dari sisi pemanfaatan material atau nilai ekonomisnya saja. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mimika berkepentingan agar pemanfaatan tailing dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.
4: Usai seremoni kegiatan, tim kajian UNCEN memimpin jalannya diskusi, baik dari perusahaan daerah Perusda, PT Mas Mimika Abadi Sejahtera yang dipimpin Petrus Yumte, serta dari beberapa OPD Pemkab Mimika, lembaga masyarakat adat Lemasa dan Lemasko, serta perguruan tinggi dan LSM, memberikan sejumlah masukan dan bertukar pikiran. Tim dari Freeport menjelaskan, secara internal tailing telah dikelola menjadi paving block yang dibagikan secara gratis kepada komunitas masyarakat Mimika. Pemanfaatan tailing juga telah dilakukan dengan membangun kantor bupati pusat pemerintahan di SP3. Diskusi pemanfaatan tailing akan dilanjutkan pada pekan mendatang guna lebih mematangkan perencanaan tersebut. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Saudara serta pemirsa, DPD PDI Perjuangan menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK bagi kader Partai Setanah Papua. BIMTEK tersebut sebagai upaya konsolidasi nasional dalam memperkuat kapasitas kader di tengah dinamika politik dan tantangan sosial ekonomi. Kita simak laporan Naldi Kesaulia.
6: Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan menggelar bimbingan teknis bagi kader legislatif dan struktural partai di seluruh tanah Papua berlangsung Jumat kemarin. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menegaskan BIMTEK tersebut untuk memperkuat pondasi ideologis dan kapasitas kader dalam menjalankan fungsi politik dan pemerintahan. Menurutnya kader partai harus mampu mengambil pelajaran dari sejarah perjuangan bangsa yang dirintis oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sutan Syahrir.
7: Tentu tadi pembukaannya secara daring oleh Bu Mega disampaikan bahwa jangan boros anggaran, efisiensi, dan kalian tidak boleh menyalahgunakan anggaran. Perhatikan suara rakyat, dengarkan kondisi yang sedang susah, kamu perjuangkan. Bagaimana cara memperjuangkannya? Maka kemudian kita datang melakukan bimbingan teknis agar nanti tidak menyalahi aturan. Penegak hukum pun kita undang untuk kasih ceramah. Kementerian Dalam Negeri juga kita undang untuk bisa memberikan materi tentang tata kelola yang baik. Namun kita dari partai membekali lebih dulu apa yang menjadi sikap partai agar kondisi yang tidak mudah ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh kawan-kawan. Yang jelas, dengan segala keterbatasan, khususnya anggaran, maka jangan sampai pelayanan publik berkurang, khususnya pendidikan, kesehatan, ibu hamil, termasuk ada pesan yang diberikan oleh Ketua Umum agar mari kita persiapkan diri kita menghadapi situasi kemarau panjang. Ini akan muncul masalah air, akan muncul masalah pangan. Masalah pangan itu tidak hanya dari produksi, tapi juga dari harga. Yang inilah seluruh kepala daerah mesti siap, DPRD mesti siap, termasuk struktural. Maka pertemuan ini adalah pertemuan tiga pilar, antara struktural, legislatif maupun eksekutif, agar kita selalu dalam rampak barisan yang sama. Itu misi hari ini.
6: Sementara Ketua DPD PDIP Papua Benhur Tomimano mengatakan kehadiran kader dari berbagai daerah menjadi bukti soliditas partai dalam memperkuat konsolidasi internal menjelang agenda politik ke depan. Menurut BTM, BIMTEK ini tidak hanya menekankan aspek kedisiplinan organisasi, tetapi juga memperkuat kapasitas kader dalam menjalankan fungsi politik, terutama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
8: Untuk menuju 2029 di setiap DPD, DPC, PAC, ranting dan anggota ranting. Maka kita dibekali pada hari ini sangat penting. Juga bagaimana melihat jalannya pemerintahan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota. Karena kita adalah partai yang menyimbang, penyimbang. dan juga berpihak kepada masyarakat. Kita bukan partai oposisi, kami adalah partai penyeimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
9: Selama pemerintahan di Papua ini seperti apa dari PDIP?
8: Kami terus berkomunikasi, koordinasi dengan fraksi PDI Perjuangan yang ada di DPRP Papua dan DPR Kabupaten Kota. Selalu menyuarakan untuk keadilan, pendidikan, dan keberpihakan kepada rakyat dalam APBD. Itulah yang kami dukung. Kalau tidak keberpihakan kepada rakyat, maka kami akan memberikan solusi atau masukan kepada pemerintahan tersebut.
6: Lebih lanjut dikatakan BTM bahwa pentingnya PDIP solid menuju pemilu 2029 maupun berperan strategis dalam pemerintahan sebagai partai penyeimbang hingga menjadi partai yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berpihak kepada rakyat. Naldik Solia melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa Warta Berita Fajar Papua, Anda ikuti melalui Radio Republik Indonesia Jayapura dan Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara, rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polresta Jayapura Kota kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui penyaluran 300 paket bantuan bahan makanan kepada warga di Kampung Enggros, Distrik Abipura. Kabak SDM Polresta Jayapura Kota KP Suhardi Syahai Laitua mengatakan, Hari Bayangkara bukan hanya menjadi momen peringatan bagi institusi Polri, tetapi juga menjadi kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui aksi nyata. Bantuan yang disalurkan nantinya dapat memberikan manfaat dan menjadi bentuk perhatian serta kehadiran Polri di tengah masyarakat. AKP Suhardi Syahai Laitua juga berharap sinergi dan hubungan baik yang telah terjalin antara Polresta Jayapura Kota dengan masyarakat terus dipertahankan sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif. Kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung semangat Polri presisi untuk terus hadir memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta pengabdian terbaik kepada masyarakat. Dan saudara, berita terakhir. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus upaya memperkuat kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat, Wakapolres Mambramo Tengah Kompol Sigit Susanto menyerahkan bantuan bahan makanan kepada tokoh pemuda di Distrik Kobakma Kabupaten Mambramo Tengah. Penyerahan bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Mambramo Tengah untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung kepada warga. Wakapolres Kompol Sigit mengatakan, bantuan yang diberikan merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, sekaligus bentuk penguatan sinergi dengan para tokoh pemuda yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Mambramo Tengah. Melalui kegiatan seperti ini, pihaknya ingin menunjukkan bahwa Polri selalu hadir untuk masyarakat. Sinergi yang baik antara kepolisian, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen daerah merupakan modal utama dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di Kabupaten Mambramo Tengah. Sementara itu, tokoh pemuda Kobakma Habel Karoba menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Wakapolres Mambramo Tengah beserta jajaran atas perhatian yang diberikan. Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mlubevor bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
0: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua ya. Sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Tentunya ada beragam banyak informasi yang bisa Anda dapatkan untuk pagi hari ini. Iya, dan pendengar, nanti kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur ya pagi hari ini, tentunya dengan beragam informasi yang akan terus hadir menemani suasana pagi Anda. Iya, dan gelaran Piala Dunia ini masih terus begitu ya, masih terus kemudian pagi tadi sudah kita ikuti bersama gelaran Piala Dunia mempertemukan Australia dengan Mesir seperti itu, dengan adu penalti ya, karena posisi sama 1-1, kemudian lewat adu penalti dimenangkan oleh Mesir seperti itu. Oke, dan yang kita nantikan juga seperti itu buat Anda pendukung Argentina yang akan menjamu ataupun yang akan melawan Tanjung Verde untuk hari ini. Mohon maaf ya, mohon maaf kembali buat tim Argentina kembali. Kebetulan mic ini di depan saya ya. Oke, jadi buat pendukung Argentina, kalau saya hari ini akan dibantai oleh Tanjung Verde ya untuk Argentina. Tetapi buat Anda pendukung Argentina, yuk nanti kita saksikan bersama jalannya Argentina versus Tanjung Verde pukul 7 waktu Indonesia Timur. Jadi buat Anda yang mau menyaksikan secara langsung tentunya bersama TVRI seperti itu. Kemudian Anda yang mau mendengarkan karena tampilan TV menggunakan bahasa Inggris gitu ya, bisa ditranslate juga seperti itu. Tetapi Anda bisa mendengarkan juga siaran radio melalui Pro 2 FM di frekuensi 90,1 MHz ya, untuk jalannya siaran langsung Piala Dunia 2026 ya. Sejak awal babak penyisihan sampai dengan final, kami akan menyiarkan secara langsung jalannya Piala Dunia ya, pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ya. Dan pukul 7 waktu Indonesia Timur mempertemukan Argentina Tanjung Verde. Saya pegang Tanjung Verde ya. Oke, ya kalau tadi sempat menyaksikan juga mendengarkan beberapa apa namanya beberapa dari para pemain sepak bola, kemudian dari pemerhati, tapi juga yang hadir begitu ya untuk memberikan masukan-masukan. Ya, tadi saya mendengarkan juga ada beberapa, kalau Messi sendiri dari Argentina sudah mencetak sekitar 123 gol sepanjang permainan sepak bolanya di Piala Dunia. Kemudian

Messi bersama rekan-rekannya ini akan memberikan penampilan terbaik seperti itu ya. Karena Messi sendiri ataupun Argentina seperti halnya Maradona turunannya ke Messi seperti itu ya. Kemudian Argentina sendiri memegang pernah menjuarai Piala Dunia dua kali berturut-turut seperti itu ya. Dua kali berturut-turut, kemudian sebelumnya adalah Brasil seperti itu ya. Brasil beberapa kali berturut-turut, kemudian yang berturut-turut juga dua kali dalam gelaran Piala Dunia adalah Argentina seperti itu. Ya, kemudian Messi dengan usia 39 tahun dalam Piala Dunia 2026 dan akan gantung sepatu seperti itu ya. Kemudian untuk Tanjung Verde sendiri, Tanjung Verde kita tahu kalau tadi sempat saya mendengarkan juga Tanjung Verde ini seperti Italia ya. Italia tidak masuk ya untuk tahun 2026, jadi yang apa namanya fans sama Italia, tapi ya itulah ya, tidak masuk di 2026. Jadi Tanjung Verde ini diibaratkan seperti Italia pada awal-awal sepak bola hadir seperti itu, Brasil, kemudian Argentina, kemudian muncul apa namanya Italia pada saat itu tahun 82 ya, 1982 Italia seperti halnya Tanjung Verde yang mungkin dianggap tidak terlalu menjadi pesaing berat seperti itu ya, tapi tampil dengan pertahanannya yang luar biasa, tetapi juga kapten dan juga kipernya yang begitu luar biasa. Nah, ini dia. Ini mengulang kembali sejarah tahun 1982, Tanjung Verde diibaratkan seperti Italia pada tahun 82 seperti itu. Ya, dan nanti kita lihat saja pertandingannya seperti apa, Argentina versus Tanjung Verde untuk hari ini. Tetap mereka akan memberikan penampilan terbaik ya. Dan Tanjung Verde sendiri tidak menang tidak kalah ya, dalam 5 laga yang sudah dilakoni semuanya imbang seperti itu ya. Ada 0-0, ada 2-2, ada 1-1 seperti itu. Kemudian hanya melawan Serbia ya, 3-0 untuk Tanjung Verde seperti itu ya. Jadi sepanjang yang lain adalah imbang seperti itu. Oke, nanti kita lihat saja, katanya bola itu bulat. Jadi seperti apakah pertandingan laga Argentina versus Tanjung Verde untuk hari ini? Jangan lewatkan, Anda bisa mendengarkan juga secara langsung siaran kami. Kami hadirkan dari Pro 2 FM, frekuensinya 90,1 MHz, atau juga Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Anda bisa cari di situ RRI Pro 2 RRI Jayapura. Oke, kita nanti jelang bersama tentunya yang dinantikan juga adalah Argentina versus Tanjung Verde untuk hari ini pukul 7 waktu Indonesia Timur. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Beragam informasi terus akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ya, dan pastikan nanti tidak melewatkan ya beragam informasi, kemudian juga ada informasi-informasi update yang juga akan terus kami hadirkan tentunya menemani suasana pagi hari Anda. Selamat pagi, semangat pagi, dan pastikan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Ada Opi Andresta dengan Mau Have Fun, yuk kita dengarkan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pernahkah Anda menghitung berapa banyak nafas yang kita hirup dalam satu menit? Atau dari mana sebagian besar oksigen itu berasal? Oksigen yang kita hirup setiap hari bukan hanya dari hutan yang hijau, tetapi juga dari lautan yang biru. Ya, laut adalah paru-paru biru dunia yang menghasilkan lebih dari 50% oksigen di bumi. Laut juga memiliki peran penting dalam menyerap karbon dioksida di atmosfer dan membantu mengendalikan iklim. Namun, setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut yang merusak terumbu karang dan membahayakan biota laut. Pemanasan global membuat laut menjadi lebih hangat dan asam serta mengancam kehidupan di dalamnya, sehingga laut perlu dilestarikan agar bebas dari sampah. Ingat, laut adalah masa depan kita sebagai sumber makanan, iklim yang stabil, dan keindahan yang tak terhingga. Lestarikan laut sama dengan melestarikan kehidupan kita sendiri.

0: Ya, mendengar pukul 6.50 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Sang mentari sudah mulai memancarkan cahayanya sejak tadi, seperti itu ya. Oke, happy weekend, selamat berakhir pekan untuk Anda semua di hari ini. Ya, pendengar, ada beberapa informasi hadir untuk Anda di pagi hari ini. Sembari Anda menantikan laga pertandingan sepak bola Argentina versus Tanjung Verde. Waduh. Oke, ya masih demam Piala Dunia dong, seperti itu ya, jangan lewatkan. Anda bisa mendengarkan juga melalui siaran Pro 2 RRI Jayapura, frekuensinya 90,1 MHz. Ya, pendengar, informasi dihadirkan untuk Anda dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Universitas Cendrawasih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih tahun akademik 2026-2027, program studi Magister Ilmu Pemerintahan S2. Persyaratan pendaftaran dapat dilihat langsung ya pada subbagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Gedung A lantai 2. Kemudian pendengar, dari panitia penerimaan calon taruna taruni SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun ajaran 2026-2027. Kepada lulusan SMP Negeri Swasta Sederajat tahun ajaran 2024-2025 dan 2025-2026. SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun pelajaran 2026-2027 menerima calon taruna taruni baru untuk dididik menjadi pelaut yang handal pada jurusan Nautika Kapal Niaga Teknika Kapal Niaga. Lulusan SMK Pelayaran Ampari Jayapura bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi STIP Jakarta, BP3IP Jakarta, PIP Semarang, PIP Poltekpel Surabaya, BP2IP Barombong, Politeknik Pelayaran Sorong, dan sekolah tinggi lainnya di Indonesia. Pendaftaran gelombang pertama dapat dilakukan ya secara offline 13 April sampai 29 Mei 2026 ya. Kemudian untuk gelombang kedua dilakukan secara offline pada 2 Juni sampai 9 Juli 2026. Pendaftaran offline langsung ke SMK Pelayaran Ampari Jayapura, Jalan Cakalang nomor 2 Argapura Bawah, belakang Hotel Relat, atau juga bisa menghubungi WhatsApp nomor kontak panitia. Ada Ibu Natalian Sanai Eskom 0821-8895595. Pendaftaran gratis, daftarkan segera putra-putri Anda. Syarat-syarat pendaftaran dapat dilihat langsung di tempat pendaftaran. Oke, kemudian buat ibu-ibu wanita Nimboran ya, halo apa kabar? Oke, ada undangan ya dari Badan Pengurus Kota Jayapura Ikatan Wanita Nimboran Kota Jayapura. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hormat pujian syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang tentunya menganugerahkan kehidupan dalam kehidupan kita sekalian. Dengan penuh sukacita mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian hadir dalam ibadah persekutuan Ikatan Wanita Nimboran ya. Jadi buat ibu-ibu saudari persekutuan Ikatan Wanita Nimboran akan dilaksanakan ibadah pada hari ini Sabtu 4 Juli 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang hari ini ya. Bertempat di kantor klasis GKI Hollandia Binan Jayapura atau gedung gereja lama GKI Harapan AB Pura dengan alamat Jalan Hollandia Binan nomor 1 Kota Baru Distrik AB Pura. Demikian undangan atas perhatian kehadiran diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Koordinator Kota Willy Yap Senang. Oke pendengar, itu dia beberapa informasi untuk Anda ya di pagi hari ini. Kemudian nanti kami akan menghadirkan juga dua penyampaian berita duka untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, semangat pagi, terus bersama Pro 1 RRI Jayapura.
1: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar, Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Iya, baik pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Beragam informasi terus akan kami hadirkan untuk Anda di hari ini. Ya, dan tentunya dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura kami yang bertugas. Saya Sofie bersama rekan Okto masih terus menemani Anda untuk lintas Jayapura pagi ya. Oke, dan buat Anda yang sedang menyaksikan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde ya, update-nya seperti apapun akan terus akan kami hadirkan untuk Anda. Oke, mendengar selamat pagi, semangat pagi, dan informasi terus hadir ya menemani suasana pagi hari Anda di hari Sabtu 4 Juli 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Terada, Paci. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari dan untuk jual toh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Paci Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Oke, pendengar, pukul 7.53 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Mana suaranya Argentina? Oke, 1-0 posisi untuk babak pertama antara Argentina versus Tanjung Verde dimenangi untuk babak pertama dimenangi oleh Tanjung Verde. Oke. Iya, posisi 1-0 untuk Argentina. Menit ke-29 dicetak oleh siapa lagi? Yang punya nomor punggung 10. Lionel Messi untuk hari ini. Oke, nanti kita lihat babak kedua jalannya seperti apa. Apakah menyamakan kedudukan atau Tanjung Verde melewati Argentina, atau seperti apa, Argentina kah yang terus melaju seperti itu? Oke, kita berharap pastinya dengan pertandingan yang ya membuat hati menjadi bertanya-tanya begitu ya, nanti babak kedua jalannya itu seperti apa. Oke, yang pasti bola itu bulat dan tetap ya tunjukkan sportivitas kita semua. Dan yang pasti dalam gelaran Piala Dunia 2026 kami pun menyiarkan secara langsung jalannya Piala Dunia 2026. Anda bisa mendengarkan langsung di Pro 2 RRI Jayapura ya, di frekuensi 90,1, tapi juga Anda bisa mendengarkan melalui Pro 3 di 105 MHz. Oke, pendengar, ada beberapa informasi untuk Anda di pagi hari ini, dan juga tentunya lagu-lagu hiburan masih terus mewarnai suasana pagi Anda, mewarnai weekend Anda di hari ini. Kita akan update juga perakhiran cuaca untuk pagi hari ini. Ada dua informasi berita duka juga akan hadir untuk Anda. Pastikan Anda bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan update ya bagaimanakah perakhiran cuaca sepanjang hari ini, menjadi referensi untuk kita semua. Weekend Anda bisa terencana dengan baik ketika Anda bisa mengetahui cuaca hari ini seperti apa, jadinya Anda bisa mempersiapkan segalanya juga untuk hari ini. Perakhiran cuaca, pendengar, hadir untuk Anda.
1: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
2: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga malam.
3: Perakiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Perkiraan Cuaca RRI. Inilah laporan prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
1: Iya, baik pendengar, pukul 7.58 menit waktu Indonesia Timur. Perakiran cuaca sepanjang hari ini seperti apakah? Saya sudah terhubung bersama rekan Ripsi. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, pagi juga rekan Ripsi. Selamat bertugas ya untuk hari ini ya. Iya, ya, biasanya kalau tugas seperti ini selesai jam berapa nih rekan Ripsi?
2: Kami shiftnya 24 jam.
1: Oh, 24 jam. Tapi ganti kan? Ya. Bergantian ya?
2: Iya, nanti.
1: Jam berapa tuh selesai dinasnya? Selesai dinasnya jam berapa?
2: Jam 6.
1: Oh, jam. Oh, begitu. Oke. Okay. Ini sepertinya lagi nonton Argentina kan? Oke, okay, sama dengan. Oke okay lah. Siap, rekan Ripsi, boleh dong sambil menantikan babak kedua Argentina ya. Oke, okay, boleh dong di-update informasi perakiran cuaca sepanjang hari ini seperti apakah? Silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Bersama saya Ripsi, perakiran cuaca dari BMKG Wilayah Papua. Untuk yang akan memberikan informasi perakiran cuaca pada hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Baik, secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celsius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 99%. Selanjutnya, untuk arah angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 4 hingga 10 km per jam. Selanjutnya, untuk potensi hujan ringan hingga sedang pada hari ini terjadi pada pagi hari di Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian pada siang hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambramuraya, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Kemudian pada malam dan dini hari di Kabupaten Kerom, Sarmi, Mambramuraya. Untuk kota Jayapura, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan pada dini hari. Selanjutnya, untuk informasi perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan kecepatan angin berarah dari timur laut hingga utara dengan kecepatan 4 hingga 10 knot. Selanjutnya, untuk informasi pasang surut air laut akan terjadi pasang pada pukul tengah 9 pagi ini dengan ketinggian 1,1 meter dan kemudian akan surut kembali pada pukul 3 sore nanti dengan kedalaman 0,3 meter dan akan kembali pasang pada pukul 10 malam nanti dengan ketinggian 1,1 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut, dapat menghubungi kami di nomor 0812-480-6480 atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan dan selamat beraktivitas.
1: Oke, baik rekan Ripsi, terima kasih banyak ya informasinya ya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih kembali.
1: Iya. Oke, pendengar, demikian laporan langsung bersama perakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura ya. Rekan Ripsi sudah mengupdate informasinya untuk kita semua, menjadi referensi untuk kita sepanjang hari ini, bisa mempersiapkan segala sesuatunya dan cuaca cerah boleh terus kita nikmati. Demikian perakiran cuaca untuk Anda di pagi ini.
0: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
3: Segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Mendengar perhatian Anda dalam penyampaian berita duka, saya awali berita duka yang pertama. Berita duka pendengar kami terima berasal dari keluarga Ibu Y. Woro Teyer di Jalan Sawi nomor 1 Hamadi. Berita duka pendengar kami terima berasal dari Ibu Y. Woro Teyer di Jalan Sawi nomor 1 Hamadi, Jayapura. Berita duka ditujukan kepada anak Ibda Denis Woro di Polres Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, anak Yosep Herman Woro dan anak Maya di Papua Selatan Merauke, anak Ibda Lawrence Rabragiri di Polres Yalimo di Papua Pegunungan, anak Bribka Martin Luther Mandripon di Polres Tolikara di Papua Pegunungan, anak Brigpol Yohanes Corneles Mandripon Datasemen Brimopolda Papua Tengah di Nabire, anak Cak Woro di Bantaeng Makassar, keluarga besar Ondate yang berada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom dan sekitarnya, anak Yanto Wairo di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, anak Stephen Ratu Ritan di Timika, Papua Tengah, alumni SD Advent Argapura tahun 2005-2006, alumni SMP Advent Argapura tahun 2008-2009, alumni SMA Gabungan tahun 2010-2011, keluarga besar LPKA kelas 2 Jayapura dan warga jemaat rayon 2 dan rayon 5 jemaat GKI Immanuel Hamadi. Isi berita duka, telah meninggal dunia anak adik bapa terkasih Ronald Teyer, meninggal pada hari Jumat 3 Juli 2026 pukul 11 waktu Indonesia Timur di RSUD Dok 2 Jayapura karena sakit. Jenazah disemayamkan di rumah duka rumah keluarga Woro di Jalan Sawi Hamadi Jayapura. Rencana pemakaman dilaksanakan pada hari ini Sabtu 4 Juli 2026 di pemakaman umum Buper Waina Kota Jayapura pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang hari ini. Kemudian pendengar, berita duka kedua kami sampaikan, kami terima dari keluarga Tuhu Teru Lewerisa Saworo. Ditujukan berita duka kepada keluarga besar Tuhe Teru Lewerisa Saworo, Lisa Pori, Handalatu, GKI Yegar Sabaduta dan GKI Alfa Omega Bayangkara, seluruh kerabat sanak saudara dimanapun berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia ibu, istri, anak, kakak, adik terkasih Bella Nova Claudia Tuhu Teru Saworo. Telah meninggal dunia ibu, istri, anak, kakak, adik terkasih Bella Nova Claudia Tuhe Teru Saworo pada Rabu 1 Juli 2026 pukul 10.40 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Dok 2 Jayapura. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Keluarga Lewerisa Bayangkara 1, Jalan Bambu Bayangkara 1 Jayapura. Rencana pemakaman hari ini Sabtu 4 Juli 2026 pukul 10 pagi ini di Pekuburan Pasir 2 Jayapura. Ya pendengar, demikian dua penyampaian berita duka kami hadirkan untuk Anda. Kami terima berasal dari Ibu Y. Woro Teyer di Jalan Sawi nomor 1 Hamadi bahwa telah meninggal dunia orang terkasih kami Bapak Ronald Teyer, dan pemakaman dilaksanakan pada hari ini pukul 13 atau jam 1 siang di pemakaman umum Buper Waina
Kemudian berita duka yang kedua dari keluarga Tuhe Teru Lewerisa Saworo, bahwa telah meninggal dunia orang terkasih Bella Nova Claudia Tuhe Teru Saworo. Pemakaman pada hari ini pukul 10 pagi ini. Ya pendengar, demikian dua penyampaian berita duka. Tentunya buat Anda yang mengenal, mengetahui nama-nama keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Oke, pendengar, pukul 8 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kami update informasinya untuk Anda. Tanjung Verde menyamakan kedudukan 1-1 versus Argentina. Wow. Waduh, jadi gemas sendiri di studio ya. Oke, maaf-maaf nih ya untuk tim Argentina. Oke. Iya, dan yang pasti kedudukan 1-1 Argentina versus Tanjung Verde. Nanti kita lihat saja di menit ke berapa sekarang ini ya. 60 ya. Oke, terus berjalan nanti seperti apakah ke depan, apakah Tanjung Verde akan mengungguli Argentina atau sebaliknya atau seperti apa? Oke, nanti kita lihat saja, menggemaskan dan mendebarkan hati ini begitu ya. Oke, dan untuk saat ini Argentina versus Tanjung Verde 1-1, kedudukan sama antara Argentina dan juga Tanjung Verde. Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua yang lagi nonton Piala Dunia 2026 atau Anda yang lagi menikmati suasana santai dengan segala aktivitas Anda. Oke, yang pasti selamat menikmati saja segala aktivitas rutinitas Anda bersama Pro 1. Kami akan terus update pergelaran Piala Dunia 2026. Kami update juga informasi-informasi terkini untuk Anda, tetapi juga lagu-lagu hiburan terbaik akan terus hadir menemani Anda. Iya, dan tentunya Anda bisa mendengarkan juga melalui Pro 2 RRI Jayapura. Frekuensinya 90,1 ya. Anda bisa pantengin, Anda bisa dengarkan langsung jalannya Piala Dunia 2026. Saat ini babak kedua untuk Argentina melawan Tanjung Verde, kedudukan sama 1-1. Oke, pendengar, terus satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI. Yeah.

0: pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Pembenti selaku pemilik ulayat kawasan Hutan Bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.